Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahamba Bantik dari Sulawesi Utara.

balik lagi masih Dengyong Rizla Ninyur Melambai Pagi. Nah, korang somasoh dengan apa kata mereka pagi hari ini ya, edisi hari Jumat ya, tepatnya di tanggal 12 Juni 2026 ya. Torang mau baca cerita satu hal yang sekarang lagi bikin dunia sepak bola bergoyang ya. Satu hal yang bikin orang rela begadang ya. Rela bangun subuh, rela datang nobar sampai kursi plastik habis ya. Yaitu Piala Dunia 2026 ya. Kalau torang ini so dengar kata Piala Dunia, rasa-rasa jantung langsung bertambah cepat ya. Mau supporter Argentina, Brasil, Inggris, Jerman, Portugal, Prancis ataupun bahkan negara-negara kejutan, semua pasti ada semangat tersendiri ya. Dan tahun ini beda sekali sama budiah ya. Piala Dunia 2026 jadi yang paling besar dalam sejarah ya. Untuk pertama kalinya ada 48 tim peserta dimainkan di 3 negara sekaligus yaitu Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Total pertandingan mencapai 104 laga ya. Apa kata mereka sahabat budaya, ini Rizla mau bahas bagaimana euforia Piala Dunia terasa sampai di Manado ya. Oke, sahabat budaya, Anda sadarnya enggak ya, di Manado sepak bola itu bukan cuma olahraga ya, itu soal harga diri, soal persahabatan juga, soal baku ejek yang sehat ya, soal cerita di warung kopi. Kadang pertandingan baru memulai ya, jam 3 subuh maupun juga jam 4 dini hari ya, tapi dari jam 1 malam dorong bak kumpul ya. Nah, ada yang datang pakai jersey Argentina, contohnya ada yang pakai Brasil juga, ada yang datang cuma mau makan pisang goreng dan kopi dan bercerita ini itu ya. Tapi semua punya tujuan yang sama, mau lihat bola, mau nonton bola, mau rasakan suasana Piala Dunia ya. Di Manado, mau di Tikala, Paldua, Tuminting, Malayang, Mapange, Tuenang ya. Teling, sahabat budaya. Bahkan sampai pinggiran kota pasti ada titik nobarnya ya. Dan yang paling lucu juga, orang yang biasanya tidak pernah nonton liga apa-apa ya, pas Piala Dunia langsung jadi analis sepak bola internasional. Waduh, waduh. Padahal minggu lalu masih tanya-tanya offside itu apa, tapi itulah indahnya Piala Dunia ya. Oke, jadi apa kata mereka sahabat budaya, orang bakal bahas hampir 1 jam ke depan ini ya. Tentang bagaimana euforia Piala Dunia terasa sampai di kota Manado ya.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja

Balik lagi ya di Apa Kata Mereka, masih buat cerita seputaran bagaimana euforia Piala Dunia terasa sampai di kota Manado ya. Setiap Piala Dunia datang, satu fenomena pasti muncul, jersey. Aduh ya, pedagang jersey langsung senyum lebar ya. Di pasar, di toko olahraga, di online ya, semuanya laris manis ya. Argentina paling cepat habis juga ya, Brasil apalagi ya, Portugal juga banyak peminat. Karena masih ada penggemar berat CR7 ya. Prancis juga kuat sama budaya, apalagi di Piala 2026 ini ya, partai paling kuat ya, negara paling kuat juga ya, karena banyak pemain-pemain bintang juga yang ada di Prancis ya, hampir semua rata-rata sama budaya ya. Belum lagi Inggris juga yang tiap Piala Dunia selalu punya pendukung fanatik, yang lucunya kadang jersey dibeli bukan karena suka negara itu juga, tapi karena warna bagus ya. Nah, itu yang penting meriah, sahabat budaya ya. Nah, kalau Piala Dunia dimainkan di Amerika Utara, berarti banyak pertandingan berlangsung waktu subuh sampai pagi hari di Indonesia, sahabat budaya ya. Nah, ini tantangan terbesar, begadang ya, ada mahasiswa yang bilang belajar padahal nonton bola ya, ada pegawai yang bilang tidur cepat, ternyata alarm bunyi jam 2 pagi, waduh siapa nih ya. Ada bapak-bapak yang biasanya tidur jam 9 malam, tiba-tiba jam 3 pagi ya, masih teriak-teriak gol, sahabat budaya ya. Nah, terus satu rumah bangun, dan Piala Dunia memang punya kekuatan luar biasa. Dia bisa mengubah pola tidur satu kota, sahabat budaya ya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Sebelas delapan delapan AM.

Budaya, Anda pernah perhatikan saat Piala Dunia berlangsung, warung kopi berubah fungsi, bukan cuma tempat minum kopi, tapi jadi stadion mini ya. Begitu gol tercipta juga, dan satu warung langsung gemuruh ya. Orang yang baru kenal 5 menit langsung baku peluk ya, ataupun baku sapa ya. Baku baca cerita juga, yang kalah langsung dicandain juga. Yang menang langsung sombong, besoknya cerita itu masih lanjut sampai pertandingan berikut ya. Dan itu yang bikin suasana hidup ya. Nah, kalau ditanya negara favorit di Manado apa? Nah, pastinya susah sama budaya ya. Karena pendukung Argentina banyak, Brasil juga luar biasa. Jerman punya penggemar setia juga sama budaya. Portugal, ya, Prancis. Bahkan sekarang banyak anak muda yang dukung negara-negara baru yang lagi naik daun. Yang menarik juga tiap Piala Dunia selalu muncul tim kejutan, dan itu yang bikin turnamen semakin seru. Karena sepak bola mengajarkan satu hal, nama besar bukan jaminan menang, titik. Ya, itu ingat baik-baik kata-katanya. Ya.

Pendengar, tahukah Anda, lalat ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, pendengar, ada lalat atau maggot yang merupakan larva atau belatung berasal dari telur serangga dengan nama Black Soldier Fly, disingkat BSF. Lalat biasa menghinggap sampah, tempat kotor dan menjijikkan. Bila dibuang sembarangan, akan menjadi sumber pencemaran lingkungan dan penyakit bagi manusia. Pendengar, lalat yang satu ini atau disebut maggot termasuk larva pemakan bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, limbah rumah tangga, dan limbah restoran. Ternyata maggot atau lalat BSF dapat dimanfaatkan sebagai pengurai sampah organik, bisa juga menjadi sumber pakan ternak dan pupuk tanaman. Maggot juga tidak menyebarkan penyakit dan aman bagi

dan budaya, Anda tahu, nyandak ya. Dengan format baru 48 tim, peluang negara-negara Asia untuk tampil di Piala Dunia jadi lebih besar ya dibandingkan edisi sebelumnya ya. Makanya banyak masyarakat Indonesia punya harapan besar, mungkin bukan sekarang ya, mungkin bukan besok juga, tapi suatu saat nanti. Nah, orang melihat merah putih berdiri di panggung terbesar sepak bola dunia, bayangkan Jo ya. Satu hari nanti lagu Indonesia Raya berkumandang di Piala Dunia ya, seluruh rakyat Indonesia berdiri, itu pasti jadi momen yang sangat luar biasa ya. Nah, yang paling hebat dari Piala Dunia bukan cuma pertandingan, tapi bagaimana dia menyatukan manusia. Orang kaya, sederhana, anak muda, orang tua, mahasiswa, pegawai, pedagang, semua duduk bersama ya, menonton pertandingan yang sama, merasakan emosi yang sama juga, tertawa bersama, terbahak-bahak ya, kecewa bersama, bersorak bersama, itu keindahan sepak bola ya. Nah, sahabat budaya, Piala Dunia 2026 ya mungkin dimainkan ribuan kilometer dari Manado ya. Stadion ada di Amerika Serikat, Kanada maupun juga Meksiko. Tapi semangatnya ada di sini ya. Di rumah, warung kopi, layar televisi, handphone, di hati setiap pecinta sepak bola ya. Mari Jo, nikmati setiap pertandingan, mari jaga suasana tetap sportif ya. Mau menang, mau kalah, tetap hormati sesama pendukung. Karena pada akhirnya sepak bola bukan cuma tentang siapa yang angkat trofi ya, tapi tentang cerita yang torang bagikan bersama ya. Oke, cukup sahabat budaya ya, torang sobat cerita ya, apa kata mereka seputaran bagaimana euforia Piala Dunia terasa sampai di kota Manado ya. Pokoknya selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 yang dimulai di tanggal 12 ini juga. Dan jadwal Piala Dunia pastinya sebentar ya. Nanti di pukul 10 ya sampai selesai bakal ada Korea Selatan ya melawan Ceko sebentar ya. Masih dengan babak penyisian grup ya. Pastinya grup A. Oke? Nanti sebentar sahabat budaya. Di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 tepat nanti bakal ada informasi maupun juga lagu Nusantara yang bakal disadirkan untuk Anda semua ya. Di Nyur Melambai Pagi.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungku Anu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau bia atau

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di sana mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.
1: Risla masih stay di Nyur Melambai Pagi sampai menjelang pukul 10 tepat nanti. Walaupun bisa dikatakan sedikit lagi Risla mau pamit undur diri di ruang dengar Anda pastinya di Nyur Melambai Pagi ini juga. Waduh. cuaca di Kota Manado nampaknya pagi hari ini sangat bagus banget ya. Matahari menyinari Kota Manado full time ya. Dan angin udaranya sejuk di pagi hari ini ya. Jadi untuk Anda semua yang masih pada bekerja ya hari Jumat, semangat untuk kerjanya ya. Semoga lancar jam kerjanya dari pagi ini sampai sore. Sahabat Budaya.

masih pada mager di rumah ataupun off di hari ini, ya istirahatlah dengan penuh ceria, kegembiraan dan begitu happy ya. Jangan lupa sarapan paginya untuk Anda yang sering sarapan pagi. Kalau nyanda sarapan pagi, rasa bagaimana begitu ya? Kalau Anda yang sering sarapan pagi ya. Kalau Rizla pribadi sendiri kadang ya suka sarapan pagi ya. Hanya cemilan-cemilan begitu Jo ya. Kalau Rizla pribadi sendiri ya. Oke, Sabah Budaya Nusantara Pagi, informasi maupun juga lagu-lagunya yang bakal Rizla hadirkan untuk Anda semua sampai menjelang pukul 10 tepat nanti.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswas.
0: Waswis Waswas? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomor, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kita mau ada pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini? No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Banas
2: Pro 4, Suara Budaya Kawanua.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

Budayawan Sampang R. Tumenggung ya, Bustomi Irwan ya, Kurniadi maksudnya, Jati Budoyo menilai penggunaan bahasa Madura di kalangan generasi muda terus mengalami penurunan dalam beberapa dekade terakhir ya. Menurutnya kondisi ini terlihat dari semakin jarangnya anak-anak menggunakan bahasa Madura saat berkomunikasi dengan orang tua maupun anggota keluarga di lingkungan rumah ya. Nah, keluarga memiliki peran paling penting karena bahasa ibu seharusnya dikenalkan sejak dini sebagai identitas budaya yang melekat pada anak ya. Dan perubahan pola komunikasi masyarakat menyebabkan bahasa daerah semakin tersisih oleh penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ya.

0: Karin, ini warung kamu. Keren banget. Dulu perasaan kita main layangan di sini. Sekarang malah jadi tempat nongkrong. Wih, salut aku.
1: Iya, Andre. Aku dapat bantuan modal dari program desa, termasuk pelatihan digital marketing.
0: Oh.
1: Gak nyangka bisa punya usaha sendiri di kampung sendiri.
0: Wah, mantap. Aku kira mesti harus ke kota buat cari peluang. Tapi ternyata sekarang desa kita udah beda banget.
1: Itu karena ada program pembangunan dari bawah, Andre. Sekarang desa nggak cuma jadi tempat tinggal, tapi juga tempat berkembang. Namanya Asta Cita 6.
0: Asta Cita 6? Apaan tuh?
1: Program pemerintah buat bangun desa. Mulai dari infrastruktur sampai pemberdayaan warga. Tujuannya biar ekonomi nggak cuma muter-muter di kota. Semua merata dan kemiskinan bisa diberantas.
0: Wah, baru kali ini aku melihat perubahan nyata. Jalan bagus, ada internet, warga dapat pelatihan, anak muda bisa usaha.
1: Dari desa, kita bisa mandiri. Dari bawah, kita bisa bangkit, Ndre.
0: Asta Cita 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Karena kemajuan bangsa dimulai dari langkah kecil di desa.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, sahabat budaya, ya menutup perjumpaan, waktu memisahkan kita 6 menit lagi menuju ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ya sahabat budaya. Oke, makasih banyak yang sudah bertemu dengan Rizla di jam malam pagi. Nanti Anda bakal baku dapa lagi dengan Rizla di besok hari di jam yang sama juga, ya. Oke, mungkin beberapa menit lagi ya Anda bakal menyaksikan match di grup A lagi ya. Di pukul 10 Korea Selatan melawan Ceko ya. Anda jago kan siapa? Sama budaya. Kalau Rizla pribadi sendiri jagokan Korea Selatan ya edisi hari ini juga ya. Oke. Pantengin di TVRI maupun juga di audio streaming di Pro 1 RRI Manado terkhusus, Anda bisa saksikan di situ audio visual ya. Coba cek sekarang juga. Sedikit lagi bakal mulai match day ya, grup A Piala Dunia 2026 ya. Oke, selamat beraktivitas di pagi hari ini, yang lagi WFH ya. Mantap lah ya untuk Anda semua, dan selamat beristirahat, jaga kesehatan untuk Anda semua, dan pastinya enjoy dengerin perempat FM di mana aja kapan aja satu juga ya. Nanti sebentar ya ditemani sama Fanny sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Rizla pamit, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cucolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya, pasti seru sekali, Kang.

0: Ma. Mama.
1: Mana tadi surat penting, so isi.
0: Halo, mana Carlin, mai tua ya. Cari-cari, tahu di mana?
1: Tiga kak, oh, sudah, ini
2: dah. Iya pak, iya, iya.
0: Eh, ma, apa itu? Siapa kak pegang-pegang ransel? Mau bawa Citya lekap sendiri. Muka mana ini ya, mama? Lu jangan tinggalkan aku dari mama ya. Jangan, mama ya. Jangan tinggalkan Pak Citya ya, mama.
2: Toh, soalnya baik, omang. Sawang sinetron apa ini, papa? Nyandak mama nyak usah tinggal apa-apa. Ini mama ada atur di penama tas siaga bencana.
0: Hah? Kapan mau bencana, so?
2: Kapan mau bencana? Jauh-jauh kandang tuh, papa. Amit-amit, eh.
0: Kondang? Ini tas mau apa, mama? Siapa karo mesti mau bawa barang-barang begini, so?
2: Nah, ini tas siaga bencana ini... Furtora mau taruh akang surat-surat penting, pakaian dalam, baju-baju seadanya, kotak P3K, senter, air minum, dan barang-barang yang kira-kira dampak mau berguna. No, kalau misalnya terjadi bencana, tidak minta-minta, dang, toh, kong bantuan belum ada. Nah, torang bertahan pakai ini barang-barang di dalam tas siaga bencana. Begitu, papa.
0: Oh, karu. Begitu, dang. Tunggu, dang, kalau begitu. Papa mau ambil, nih. Kenapa dia, ma? Apa mau bawa le karu ini?
2: Oh ya Dodo, papa, kaya boleh kongso angka-angka koper, tas yang praktis.
0: Mai tua, mesti karu pakai nih koper. Supaya kalau karu banjir, ini koper no mau jadi parao.

0: Dari tadi udah gak sebangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

88,6 FM. 11,88 AM.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kok kan takut ke lobah kok. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lobah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang kok tadi. Padahal baru merombo mereka nampak le sayang lobah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau gek selo batang saja beli lan tebal tak umit bayi yang kota tanpa loket dan tiada siula gerang anjang siula li di daun silan layang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang bersembahan macam doa-doa panjatkan dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya seduduh dina. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha bagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu binatang, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya, dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglimus Hutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang de made nenek mamak di dulu kan kami lah bersama mau bau onge kaluang itu tiap mau menobang di dondo si kok bau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang kabayung kok bau sebatangnya sama bakayu dulu kan masuk dulu kan kan. Ah, bau bayu si kok bau.

0: Salam budaya, selamat siang. Salam budaya, biar wawu tebak siang hari ini ya. Mungkin yang lagi sementara aktivitas, yang lagi sementara kerja, mungkin lagi curi-curi nonton atau nobar Piala Dunia. Yang tolong tahu saat ini lagi berlangsung Korsel Deng Ceko. Nah, siapa pe ayam ini? Siapa pe gacor ini, Kang? Oke, tolong nobar sama-sama dengan meriah ya. Dan sahabat budaya, torang tentu kalau punya gacor, torang punya andalan, torang pe ayam dan ya, kalau turun pertandingan pasti torang pe support meriah sekali, Kang sahabat budaya. Nah, torang pe support itu pasti ada macam-macam supporter, Kang. Kalau di kita Indonesia ada ciri khasnya sendiri. Jadi torang punya tradisi support ini sahabat budaya. Tapi kali ini torang mau cerita dulu mengenai Korea Selatan yang sedang bertanding dengan Ceko ini, karena dorang juga ada DP tradisi supporter, Kang sahabat budaya. Ya, jadi sementara pertandingan antara Republik Ceko dan Korea Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Meksiko, ada yang menarik juga yang patut orang kenal di negeri ginseng ini ya, atau di Korea Selatan ya. Banyak, bukan hanya kemampuan para DP pemain, tapi ada juga DP budaya supporter. Nah, ini dirangkum dari berbagai sumber. Ada tuh DP nama The Han Mingguk, itu sorakan atau yelil yang paling ikonik. Dorang akan meneriakan dia Han Mingguk, yang berarti itu Republik Korea, dengan ritme yang mengikuti yang diikuti oleh 5 tepukan tangan secara kompak ya. Nanti sahabat budaya bisa coba cari di medsos atau di boleh googling ya, bagaimana itu ya cara mereka melakukan yel-yel yang satu ini, The Han Mingguk. Ada juga tuh DP nama Red Spark atau Red Class, mengenakan pakaian serba merah dan jadi kode etik wajib bagi setiap supporter, baik yang hadir langsung di stadion maupun yang menonton di titik nobar. Nah, dorang lakukan tuh Red Spot atau Red Class. Ada juga ini nonton bareng massal. Ah, sama nonton juga di sini street sharing. Fenomena street sharing yang jadi tradisi nasional sejak Piala Dunia 2022. Jadi jutaan warga biasanya berkumpul di alun-alun kota seperti Gwanghwamun Square atau menonton pertandingan bersama di layar raksasa, layar lebar. Oke, itu dorang melakukan supporter nonton bareng massal. Ya, ada juga tuh DP nama Pilseung Korea. Itu semboyang Pilseung Korea yang berarti kemenangan Korea, yang sering diteriakkan sebagai bentuk dukungan untuk memompah semangat para pemain. Jadi mereka punya beberapa macam yel-yel ini ya, menjadi tradisi supporter mereka sahabat budaya. Kira-kira torang yang punya gacor selain Korea Selatan, yang lain ada stokang terompe yel-yel atau terompe cara supporter masing-masing yang lebih meriah tentunya ya.
1: Pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah itu ada suara tadi kan, suaranya salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
3: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
4: Sudah lama saya melihat di sini, Pak. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak bertanya sendiri. Apa-apa cara nanti? Karena masih ada kau. Kau terangkan yang saya dapat ini.
3: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dulmuluk.
2: Mendalami seni Dulmuluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dulmuluk dengan wak saya, Pak Zakaria. Dia itu belajar Dulmuluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dulmuluk sama Yak Mesir. Cerita sama cerita, cerita. Cuma yang perbedaan bahasa, kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah, kalau dia pelawak itu Hadam itu dari daerah musimnya Aswin, Sayu, dia bahasa Sayu. Tapi Pakem Dulmuluk itu yang raja-rajanya itu tetap Pakem Dulmuluk. Dulmuluk itu banyak kata-kata ini Bistari, ya Bistari-Bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu Pakemnya di kalau dia syair, berkata syair. Nah, sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dulmuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
3: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dulmuluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
2: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dulmuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dulmuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita roba.

0: Sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan di Muluk. Nah, dia tuh salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
2: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa dirobah-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita tak pun bisa masuk.
1: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Randas M. Idris MPD mengungkapkan.
3: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu. Karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.
1: Bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.
4: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Masih sementara pertandingan ya, Korea Selatan dengan Republik Ceko. Sahabat budaya yang punya gacor Korsel dan Ceko ini pasti gregetan loh. Aduh, bagaimana ya? Sekarang tunggu, wow, belum cek ya DP perkembangan terbaru. So berapa-berapa ini? Iya. Kalau tadi Torong sudah bahas mengenai tradisinya itu orang Korsel. Wah, sambil rame-rame juga nih di luar ada Mbak Uni. Mbak Uni bersama ada nobar, nonton bareng ya. Nah, jadi sahabat budaya, sambil turang cari-cari tahu juga nih fakta unik mengenai kedua negara ini ya. Kalau tadi di Korea Selatan itu ada, ternyata ada macam-macam yel-yelnya yang bikin rame, menarik juga yelnya untuk, apalagi mau supporter untuk lagi pertandingan Piala Dunia saat ini ya. Nah, kalau di Ceko, sambil terus menyaksikan tim Republik Ceko bertanding

Iya, tolong kenal dulu sedikit tentang Praha. Praha ini ibu kota negara di Ceko. Nah, Praha ini katanya sering dijuluki sebagai kota 100 menara karena banyak menara gereja dan bangunan bersejarah yang menghiasi cakrawala kota di Ceko ini. Di Praha ini ya, keindahan arsitekturnya ini bahkan buat Praha jadi salah satu destinasi wisata paling populer di Eropa. Salah satu ikon kota ini Charles Bridge ya, itu jembatan yang bersejarah juga yang dibangun pada abad ke-14 masih berdiri kokoh sampai sekarang, sahabat budaya. Jadi jembatan ini jadi tempat berkumpulnya seniman jalanan, musisi dan wisatawan dari berbagai negara. Selain itu di Praha juga dikenal sebagai kota yang melahirkan banyak toko seni dan musik klasik di sana. Jadi nyenda heran ya kalau suasana budaya di sana tuh juga tetap ada perasa setiap sudut kotanya. Dan dari lapangan hijau sampai di jalan-jalan bersejarah di Praha ini, Republik Ceko menunjukkannya kalau olahraga dan budaya itu bisa berjalan beriringan. Jadi saat para pemain Republik Ceko berjuang di lapangan saat ini ya, mereka juga bawa nama sebuah negara yang kaya akan sejarah, seni, dan warisan budaya yang mendunia. Tonang masih akan bahas lagi ya tentang fakta-fakta menarik dari negara-negara yang akan bertanding sahabat budaya hari ini. Yang pasti juga sahabat budaya mengikuti di TVRI yang sedang live masih sementara Ceko dengan Korea Selatan sahabat budaya. Dan sambil teman-teman ini juga dengan lagu-lagu enak di Perempat Manado, Suara Budaya Kawanua.

bisa. Bangkit dari kegagalan. Saya bisa dengan

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Rompat, suara budaya Nusantara.

Masih sementara pertandingan ya, Republik Ceko dengan Korsel. Opa-opa, Korea Selatan. Jadi salah budaya yang mendukung tim nasional baik Republik Ceko di ajang Piala Dunia itu para supporter tentu bawa kebanggaan terhadap budaya dan kuliner negaranya ya. Nah, di tanah air mereka di Republik Ceko, hidangan ada tuh seperti svikova daging, daging sapi dengan saus krim atau gulas ala Ceko itu cukup populer ya di sana. Tapi tentunya saat berada di Meksiko sebagai tuan rumah Piala Dunia 2006, para pendukung Ceko juga berkesempatan menikmati cita rasa lokal seperti taco, quesadilla atau guacamole yang menjadi bagian dari budaya kuliner Meksiko ya. Nah, menariknya di kawasan stadion itu biasanya tersedia juga berbagai makanan internasional yang sudah kerap bagi banyak orang ya. Jadi misalnya ada hamburger sampai ayam goreng cepat saji. Jadi Piala Dunia itu mempertemukan negara-negara di lapangan. Selain itu juga menjadi ajang pertemuan berbagai budaya kuliner di seluruh dunia ya. Nah, kalau soal budaya lagi kalau soal budaya yang sedang menonton pertandingan saat ini, biasanya soal budaya pilih menu atau kuliner apa? Tentunya kalau di Meksiko juga selain kuliner khas juga ada kan kuliner kuliner umum ya, kuliner dunia begitu ya. Seperti misalnya KFC gitu atau burger. Nah, pilihan kalau sahabat budaya di stadion misalnya itu sahabat budaya pilihan menunya atau kulinernya kira-kira kuliner apa itu?

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner, nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya, seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cucolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali kan?

0: Mama senang Tolek so berhasil. Terima kasih so menyurat. Mar itu foto yang Tolek dah kirim. Mama masih bingung. Tolong, tolong, tolong jelaskan.
1: Tolong.

0: mama senang tuh lihat di Jakarta so berhasil. Cuma mama kasih ingat, lain kali kalau mau bawa foto, jangan bawa foto di Seaki. Supaya mamanya ndak bingung, tuh lihat yang sebelah mana, kira tuh yang kanan.
1: Kiri atau kanan?
2: Tuh lihat, kasih yang mana. Nah, tagal itu, lain kali jangan bawa foto di Seaki.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja di swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu itu di Desa Ranolambot, sebenarnya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tong jadi sarjana.
1: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua. Apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memangnya tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Sukmo Yodi Santoso, SH, SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Ya, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang

0: ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya tuh karena perdanya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
2: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Du adiro ta angel. Ah, et tu baroulouche. Na rista.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi, angko udah putar ke sana, putar ke sini itu channel, apa sukaru angko udah cari?
1: Bocop sih aku dari tadi kok kita udah cari-cari ini, apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang, dorong bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah, Ren.
0: Memang karut di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung. Nah, ini karut ya. Dia ada di 88,6. FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan. Ini dah. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jauh sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Selamat siang sahabat budaya, Mas Rin Fani yang berteman sahabat budaya di New Morobis yang saat ini jam 12 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Torang berapa lagi di Torang Deng Torang menemani waktu jam makan siang, mungkin sudah selesai makan atau mungkin baru mau makan, selamat makan siang. Atau yang lanjut dengan kerja, tugas atau rutinitas yang hari ini, selamat melanjutkan aktivitas ya. Dan saat ini kembali tolong temani dengan Pop Manado. Seperti biasa di acara request yang sampai jam 2 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk sahabat budaya yang mau gabung kembali hari ini, di siang ini, deng wawu di chat WhatsApp atau di SMS, silakan ya. Sudah dibuka untuk requestnya di 0853-42-400-928. Jangan lupa salam-salam 3 spesial nih. Dan request lagu Pop Manado di Torang Deng Torang.

sampai gacor tuh orang bahura-hura. Apalagi Sabuda baru habis pertandingan tadi, Korsel dengan Ceko, terus ada lagi tadi Meksiko dengan Afrika, Kang, dini hari. Jadi kemenangan dapat poin skor 2-1 dari Korea Selatan, baru Meksiko juga 2-0 dengan Afrika Selatan. Nah, siapa pegacu ini yang dapat hari ini Sabuda ya. Sebagai info juga ya, besok yang pecinta bola, untuk pertandingan besok grup B dan grup D itu di jam 3 subuh ada Kanada dengan Bosnia dan pokoknya Bosnia dan Kanada, baru di jam 9 pagi Amerika Serikat dengan Paraguay. Nah, yang punya gacor ini empat negara ini, siap-siap jo itu yel-yel, snack ya, dan juga kondisi, karena ini ada di ampere siang, lekang, tahu udah ya. Oke, dan saat ini siang ini di Torang-Teng-Torang masih dengan Pop Manado. Untuk Sabuda yang mau gabung request ya, mau ngebaca satu-satu. Iya, yang mau gabung cuma lewat SMS dan chat WhatsApp saja. Di line telepon, mau telepon WhatsApp atau SMS, mohon maaf, belum mau buka ya. Belum mau buka untuk requestnya di line telepon, baik telepon biasa atau telepon WA. Jadi kalau mau gabung lewat chat Jo, ne? Kalau di WA lewat chat WhatsApp Jo. Kalau enggak di SMS Jo. Ya, wow, baca ini soal ada yang bergabung. Ada Ibu Jusya di Perunggria Rizki Kolongan. Selamat siang Bu Jusya, salam budaya. Mau request lagu Sayang Jadi Begini dari Isti Yulisti for Ibu Lina di Warokapas. Selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga dia sehat-sehat ya. Ada kiriman lagu dari Ibu Jusya, selamat badengat Jo. Ibu Lina semoga terhibur. Oke, itu dia kiriman lagu dari Ibu Jusya for Ibu Lina siang hari ini. Kalau udah badengat jangan lupa bahas-bahas salam ya. Lanjut lagi, ini ada yang bergabung masih di chat WhatsApp. Ibu Esti di Tuna, siang baik Ibu Esti, apa kabar ini Ibu Esti? Request lagu Manado Deng Sanger. Oke. Hanya mau dengar berdua Deng Pak Mus ya. Selamat selamat siang Torang Deng Torang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Esti yang udah dengar Pak Wawu siang ini di rumah yang mendengarkan dengan Pak Mus ya. Juga sama Budaya yang sudah ditemani dengan lagu Pepenado dari tadi. Tentunya sampai jam 2 siang nanti semoga terhibur. Dan kalau yang mau suka gabung, kirim-kirim salam bisa ya. Nanti di chat WhatsApp atau di SMS 0853 42 400 928.

Layang-layang atau layangan merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya, dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Di berbagai daerah, layang-layang memiliki namanya masing-masing. Di sebagian wilayah semenanjung Malaya, layang-layang disebut wau. Di daerah Sunda, dikenal main lang layangan. Dalam bahasa Betawi, layang-layang khususnya layang-layang hias disebut koang. Ada berbagai tipe layang-layang sebagai permainan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau layang-layang laga. Ada juga layang-layang yang diberi senda ringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin yang berhembus pada saat masa pancaroba. Layang-layang memiliki banyak fungsi. Selain untuk permainan dan rekreasi, layang-layang juga diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Di beberapa daerah di Nusantara, layang-layang dimainkan juga sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran, Jawa Barat, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Sejak abad ke-18, layang-layang sudah digunakan sebagai alat bantu penelitian cuaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan penemu sekaligus salah seorang pemimpin revolusi Amerika, pernah menunjukkan sebuah eksperimen bahwa petir membawa muatan listrik dengan menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci. Dengan percobaan itu, Franklin terkenal dengan percobaannya mengenai listrik dan penangkal petir. Sekarang ini, layang-layang raksasa dari bahan sintetis telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Diketahui, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang, menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara, karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daun. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu pada awal abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang juga terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

jatuh cinta, jatuh sejatuh-jatuhnya. Oh jangan ya. Oke, pakai logika jokang, tapi tetap perasaan lagi ada ya kalau jatuh cinta. Iya, Sobudaya satu lagu dari Lapas Grup Ainora. Iya, Sobudaya ada lagi yang gabung mau baca di SMS. Ada Pak Vero Tinggogi. Selamat siang Pak Vero. Siang ini mau dengar lagu Memori Pohon Bulu dari Lola Drakel. Tiga spesialnya, yang pertama Julita Rompas, Ibu Melani di Wonasa, dan Pak Kristianus Rame di Tamako. Semoga ada sehat-sehat semua. Untuk Wafa nih, makasih. Ya, sama-sama. Salam sehat dari Pak Vero. Selamat siang, Pak Vero Tinggogo di Pumoro Banjar. Kasih lauk-lauk ya. Itu dia yang mau baca di kesempatan request ini. Pak Vero yang sudah gabung di SMS, mau persembahkan lagu dari Lola Drakel, Memori Pohon Bulu. Nanti mau putar sebentar setelah pas jam 13. Dan untuk Anda yang mau bergabung, masih ada kesempatan, masih ada waktu lagi, masih banyak. Karena caranya sampai jam 2 siang, jadi wau tunggu yang mau gabung di chat WhatsApp atau di SMS di 0853 42 400 928.

0: pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2.000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki.

0: wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana Yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sokoki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi ya, dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.
3: Nyur Melambai Siak, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Hey Schulze, aduh, ya apa ini kita kurang dah lihat dari tadi, Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel, apa Sukaru Angko udah cari?
1: Bocok sih aku dari tadi gua kita udah cari-cari ini, apa rek tuh, kita suka baku-baku kirim dang, dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah, Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan. Ini, Dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Masih di Torong Deng Torong untuk acara request siang Sabu Desa ini pukul 13:33 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang mau gabung untuk salam-salam masih boleh gabung di kesempatan ini lewat chat WhatsApp dan SMS di 0853-42-400-928 ya. Khusus untuk pilihan lagu siang hari ini, lagu pop Manado pilihan. Ya, sekarang sekali lagi ya, yang mau gabung bisa, masih bisa ini chat WhatsApp dan di SMS, bawa buka kembali di 0853-42-400-928.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh, kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah, Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan. Ini, dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mbak pesan kuki sini ya? Mbak pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Nana sini mau sekolah.
2: Hei. Cowok ini lihat kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
0: Iyo. Kok mau lewat patorang? Kok patu artis doe? So apa so kok dia?
3: Indah level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak. Somebody please tell the

musik Bambu Ceria akhirnya menemani Torang di akhir penghujung acara Torang Deng Torang. Tidak terasa juga sudah jam 13 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah, sehingga sampai di sini dulu untuk acara request yang edisi hari ini. Nanti yang mau gabung lagi bisa gabung di acara request sore Sabantar di jam 4 sore untuk Nyiru Melambai Sore. Saatnya Torang masuk pada siaran perempat berjaringan. Akan mengikuti bersama Suara Budaya Nusantara bersama Perempat Jakarta.

Yeah, pull up.

0: Kapitong Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk dari bawah.

0: nên
1: Có thể
0: tôi
1: dùng
0: vẫn
1: để
0: muốn
1: học
0: Gracias.

0: ke depan. Insya Allah Bang Noel.
1: Ya, oh, gitu. Oh, di, maaf.

0: tambah A dia, baju kurung, okay. Basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, okay. Okay. Berarti yang benar kurung ya.
0: Kurung ya.
1: Kurung. Oke.
2: Baju kurung basi.
0: Kurung sebenarnya.
1: Kurung ya sebenarnya.
0: Kurung. Ya, baju kurung kalau bahasa Indonesia. Okay. Tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
0: Kurung jadinya.
1: Oke.
2: Okay, ya. Okay. Jadi okay. Memang baju kurung basiba. Iya benar ya, Bundo ya.
0: Iya benar.
2: Oke, okay. Kita langsung ya, Bang ya. Kita
1: siap.
2: Berbincang dengan narasumber kita.
1: Iya, silakan.
2: Untuk sore hari. Terima kasih Bang Noel. Oke, nah Bunda, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya, baju kurung basiba. Itu pengucapannya baju kurung
0: basiba.
2: Kalau bahasa Minangnya. Ya. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bunda, ini kan Bunda ini dari komunitas baju kurung basiba Sumatera Barat. Ya. Nah, pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung basiba itu Bunda.
0: Ya, baju kurung basiba, sebenarnya baju kurung banyak ya, di Indonesia sudah punya, Sumatera Barat juga ada punya, masa perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detail ya, okay. Karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13, perempuan-perempuan masih memakai kain sarung, dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana, tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian muslim, kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu.
2: Okay.
0: Nah, kenapa disebut baju kurung basiba? Nah, basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung basiba. Jadi basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri, dan kanan. Ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar, jadi tidak membentuk tubuh. Kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya agar tubuh kita tidak terlihat?
2: Terbentuk ya,
0: ya.
2: Bunda, ya.
0: Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berdiri, tinggal melipatnya saja.
2: Okay.
0: Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
2: Oke, baik. Jadi memang ada filosofinya nih Bang Noel, karena kan kalau tidak, ini kan longgar ya, baju kurung basiba di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan beraktivitas ya bundo ya.
0: Ya, keseharian. Iya,
2: keseharian ya bundo ya. Jadi memang ada. Nah mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung basiba, kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya, tapi beda penyebutannya ya Bang Noel. Nah Bundo, ini kalau boleh tahu nih Bundo, itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini Bundo? Silakan Bundo.
0: Jadi ibarat rumah gadang gitu kan, jadi bangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah baju kurung sekarang sudah berubah, karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa boleh sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita. Tidak lagi seperti rumah gadang memotong kayu, tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah begitu juga dengan baju kurung basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu, yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong, yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Okay. Nah itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang agak riboh-tebo.
2: Jadi, itu apa itu kalau bahasa Indonesianya tuh,
0: Indonesianya sedikit tidak rapih ya.
1: Oh tidak rapi.
0: Iya, riboh-tebo. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak
2: rapi.
0: Iya. Okay. Jadi ada perubahan, jadi bahu sekarang dipotong, kemudian betul-betul bentuk bahu, tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, memodifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan karena merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu.
2: Okay. Ya,
0: tapi tampilannya sama.
2: Sama ya,
0: lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar. Sesuai dengan Sari, orang Minang yang punya filosofi, adik Basandi Sara, Sara Basandi kita pula. Begitu
2: Bang Noel ya. Ya pendengar ya. Bunda harus tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung Basiba di Sumatera Barat ya. Oke. Nah, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih Bang Noel?
1: Kebetulan belum ini kayaknya ya. Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih Uni Riri atau Bunda Latiti.
0: Dua-dua juga boleh.
1: Dua boleh. Satu aja deh dulu.
2: Satu
1: iya.
2: aja.
1: Kalau silakan, yang Bunda. Namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
0: Jadi saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju Basiba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Jadi baju kurung Basiba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya, dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara adat misalnya badatuk gitu, dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen. Ya, ada ornamen di lehernya, ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung adat selingkah nagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis, batas dalamnya, ada juga yang sepinggul misalnya di Solo ya, di Tanah Datar. Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian Basiba ini kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, semua dulu. Orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, foto-foto yang jam gandang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu yang sekarang jam gandang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung Jawa. Nah, sarung Jawa ini namanya sarung dari Jawa gitu.
2: Jadi kalau di bahasa Minang kan Jawa.
0: Ya, tapi sekarang Mas Noel sekarang baju Basiba mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk yang dari luar Indonesia jadi baju-baju simple buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu, tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, Basiba kita jadikan ciri khas perempuan Minang. Baik. Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung basiba, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah sekali waktu saya pernah memakai basiba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak yang tidak difoto Mas Noel. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekulua. Bu, difoto ini dari Padang. Nah saya bangga sekali karena basiba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah ya, tapi Mas Noel, baju kurung basiba juga sudah mendapat tempat di apa namanya, sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO, menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
1: Enggak apa-apa, tepuk tangan aja. Iya, harus bangga dong.
2: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya.
1: Benar.
2: Ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
1: Iya, benar.
0: Dulu setiap orang datang ke Sumbar, mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung basiba. Tapi setelah, karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat perempuan. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
2: Okay, boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung basiba di Sumatera Barat ini gimana eksistensinya. Silakan di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel.
1: Sementara kayaknya belum ini, nanti belum ya? Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
2: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
1: Mati lagi.
2: Oke. Silakan saja ya. Iya. Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung basiba itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang, untuk Gen Z nih. Ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya. Sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang kurang mungkin sedikit
0: pemahamannya
2: agak sedikit ya belum ini baju kurung basiba ini seperti apa. Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
1: Oke, siap, silakan.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
3: Oh, kecil banget ini.
2: Oke, kecil sekali.
3: Di Padang, teleponnya.
2: Oke.
3: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
3: Ini Uni siapa ya?
2: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
3: Uni Riri ya.
2: Iya, dengan siapa?
3: Ini temanya apa nih, Uni?
2: Temanya ini kita eksistensi baju kurung basiba, Bang, di Sumatera Barat.
3: Halo?
2: Halo?
3: Ya, apa
2: Tema kita siang hari ini, Bang, mengenai eksistensi baju kurung basiba.
3: Oh, yang ada di Padang ya?
2: Iya, di Padang dan Sumatera Barat. Iya,
3: saya memang di Kota Agung, Tanggamus, Lampung.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bang Noel.
1: Selamat siang, Bang. Iya.
2: Dengan
3: ya, langsung aja dengan ibu siapa nih? Ini langsungnya.
2: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo Titi. Kalau di Minangkabau ya, ini.
3: Oke, ini aja lah.
2: Oke.
3: Di Padang itu, kalau saya lihat itu ya, di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu apa namanya itu, asal kalau di Padang Uning itu. Jadi pakai hajatan uni-uni yang ada di sini gitu.
2: Oke, pakai
3: yang ada di pantauan gitu. Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Tadi ada dari Lampung, itu siapa sih, Bang Noel? Kita kurang jelas.
1: Kurang jelas ya.
2: Terima.
1: Oke.
2: Iya.
1: Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicatat. Ini Riri ya.
2: Sudah
1: ya. Kalau gitu mungkin sebelum dijawab sama Bunda Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya? Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Pok dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: Pradolsa untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
10: Perompat FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
11: Dari Lampung tadi ya.
10: Iya.
11: Silakan Bundo.
12: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta, nah ya, beralih kalau di Sumatera Barat, anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikuluak ya, kalau yang pakai tikuluak. Nah itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memboleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar, padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikulok boleh, tapi suntiang tentu tidak daru.
11: Berarti kalau di Sumatera kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama Sabar Budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya Bunda ya, seperti biasa.
12: Nah, tetap ada suntiang Naro, ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya, tapi tergantung yang senang memakai lah.
11: Ya. Dan itu ada juga, kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang kiri kanan itu Bondo, ada budo kecil
12: Pasumandan yang mengiring anak daro ya,
11: itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu Bang Noel.
12: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
11: Ada pembedanya gitu ya.
12: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang itu tidak terlalu tinggi. Jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
10: Oke. Uniriri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih. Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
10: Iya, dengan siapa ini?
13: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
10: Kak Ayu.
11: Iya.
10: Iya,
13: Uniri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Perempat RRI Padang.
11: Waalaikumsalam.
10: Iya, ada Bundo Titi juga ini, Kak Ayu.
13: Ya, assalamualaikum Bundo.
12: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dari Maluku jauh ya.
13: Ini kalau di Paris itu yang ada juga baju kurung, maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya ada perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi Bundo menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya, bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu, yeah. Seperti itu.
12: Yeah.
13: Saya ingin bertanya ya Bundo, tentang aturan adat dan pemakaian gitu.
12: Yeah.
13: Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kurung ini gitu ya, baju kurung basiba. Terus untuk perbedaan baju basiba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentuk kandungan gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Bundo. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Maya.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu ya. Itu dia
11: Kak tadi. Kak Ayu di Maluku Tengah.
10: Iya.
11: Oke. Okay.
10: Baik, silakan.
11: Ini kita masih, boleh kita terima telepon lagi nih,
10: siap.
11: Bang Maya di Kota Padang.
10: Iya.
11: Oke, okay, halo, selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
2: Suaranya dengan... kecil sekali Bunda, yang unik, unik.
11: Kecil Bunda.
2: Riri Rancabana.
11: Terima kasih.
2: Riri Atika Sari.
11: Waduh, benar ya? Lengkap nih, ada cikgu ini.
2: Sapa dulu nih Bang Noel.
11: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
10: Halo cikgu.
2: Saya dilewati, nanti saya nggak tahu udah jadi di Padang saya nanti.
10: Kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo
2: Cikgu.
10: Dengar
2: suara
10: Cikgu
2: ya?
10: Iya, dengar dong.
2: Wah, puji Tuhan, alhamdulillah.
10: Iya.
2: Selamat siap ya. Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
11: Benar.
2: Apa, Cikgu? Kalau kenal Bunda Titi ya, dari Cikgu Ria ini.
11: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
2: Memang kaitannya pakai terlalu orang semata, pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Kalau Mbak Erang, kita bilang, kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa tuh, ada daerah Puja Kartini gitu ya. Ini kalau orang Minang itu pasti sudah daerahnya ya, eksistensi baju kurung Mbak Basiba begitu ya, Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau lebih kenalnya. Dengan Cikgu Ria ini, Jakarta Selatan ya.
11: Salam pokoknya, kenal
2: ya. Ibu Titi, memang eksistensi baju kurung Mbak Basiba ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya. Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman. Begitu ya Bu Titi.
11: Iya benar.
2: Bu Titi, Uyuran Cabana. Jadi pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu? Mengenal eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu.
11: Okay.
2: Terus pertanyaan pertama ya, Bunda, Bundo. Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah, yang ketiganya seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan Bundo Titi. Sudah jelas Bundo?
11: Iya, saya
2: jelas. Ya. Boleh saya kasih pantun?
11: Boleh,
10: silakan Cikgu.
2: Pantun, kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya enggak pas itu loh Bundo.
11: Iya, enggak
2: apa-apa. Uniriri.
11: Oke, enggak apa-apa
2: Cikgu. Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kurang si baju baksibah. Cakep, kita bilang cakep. Dipakai Bundo dalam nagari. Ada jok sa'rak tetap dijago. Jadi diri Minang bersama diri. Itu pantun
11: Cikgu.
2: Uniriri juga Bang Noe. Semangat, selamat siang. Bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ini pertanyaannya sama ya Bang Noel ya,
10: pertanyaan
11: sama
10: pertama tadi benar sama, ya sama
11: gambarannya. Ya, nah ini Bundo Titi jawab dulu nih Bundo, apa sih ada nggak kalau dari Kak Ayu tadi, ada nggak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini, itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda?
12: Jadi kita pahami dulu, baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang, mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut. Jadi kita pahami dulu, bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba, seperti biasa mereka pakai sekolah mungkin ya, setiap sekolah berbeda-beda hari, setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum ya, belum mensosialisasikan karena berbagai ragam di sana. Nah, jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah tentu baju kurang, enggak pakai ornamen yang mencolok ya.
14: Okay.
12: Nah, kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah, itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba, setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah, itu ketentuan umum. Nah, untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu dulu wanita, sekarang perempuan dipanggilnya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pakai berbaju sampai ke usia lanjut tadi, boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Nah, kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa, baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang, ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan disulam ya, dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sehingga sekarang sudah ada mote-mote, jadi boleh menambahkan. Yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya. Itu yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
11: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah.
12: Semuanya dasarnya sama.
11: Okay.
12: Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daro kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta, ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daro ya, mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningkanagari. Jadi kalau tidak tahu batasan, perempuan Minang tentu katanya datase sawah jauh pematang. Tidak ada batasan-batasan itu, kesederhanaan lah.
11: Kesederhanaan
12: ya, kalau pakaian sehari-hari, bikin bajunya berwarna-warni, umur mutih bunga boleh gitu. Tuh anak daro pakai gitu kan kayak orang biasa dia.
11: Nah, begitu. Jadi jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
12: Nah, tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
11: secara modern.
12: Secara modern.
11: Itu bagaimana, nah, Bunda?
12: Begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan. Di ornamen baju perempuan Minang ada sulam ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam gotong gadang ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga di tenun. Jadi seperti tiga lebarnya, tiga senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah, sekarang banyak teknologi baru, ada mute yang bisa masuk ke semua baju, jadi dirangkai, dijahit menjadi indah. Nah, itu juga perubahan modern yang terjadi. Tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basiba itu.
11: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basiba.
12: Pakemnya tidak dirubah, ornamennya bisa berubah.
11: Nah, tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basiba ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basiba ini digunakan oleh bundo kandung atau ibu-ibu. Nah, itu gimana kalau kalangan umur, batasan umur itu gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
12: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basiba itu adalah pakaian perempuan Minang tidak terbatas usia, sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya. Karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi, apapun masih pelajar, masih siswa, masih boleh memakai baju kurung basiba. Nah, terus gantung mereka nanti warnanya apa, iya, dan sesi warni warnanya apa. Mm-hmm. Jadi tidak ada klaim sebenarnya. Satu organisasi mengatakan, oh kok baju bundok kandung, betul itu baju bundok kandung, karena yang disebut bundok kandung itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah, jadi boleh dipakai oleh bundok kandung ya, perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya bundok kandung. Nah siapa lagi yang boleh pakai baju kurang basiba? Istri orang Minang.
11: Oke.
12: Ya, ya, walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya, kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Okay. Nah, itu berarti boleh, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Tidak ada salahnya, tidak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa boleh memakainya ya?
11: Itu salah satu melestarikan.
12: Nah, ya. Jadi itu yang literasi dari komunitas Basiba Sumbar. Maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa? Milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang, ya boleh semua dipakai, jadi tidak ada batasan.
3: Okay.
12: Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO, jadi sudah milik dunia juga ya.
11: Seperti itu ini lengkap ya Bang Noel.
10: Udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Oke, di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
12: Tinggal sedikit.
10: Oh masih ada. Oke.
12: Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurang basiba di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi memakai baju basiba, karena setelah memakai baju basiba coba lihat di dalam cermin, dia seperti orang apa, nah lebih cantik, lebih anggun ya,
10: insyaallah
12: ya.
11: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta.
10: Iya, ini kita angkat dulu. Waduh, baru mati. Iya,
11: baik. Baru banget. Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Prompat nih Bang.
10: Oke, siap.
11: Boleh kita ya, ada yang bertanya. Nah ini Bunda, ini ada dari Asman Afandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung basiba. Bagaimana cara Bunda kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bunda?
12: Ya, silakan. Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bunda masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju basiba, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju basiba hadir di
11: parade ya Bunda.
12: Ya, parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju basiba dulu di dalam lemarinya.
11: Yeah.
12: Sehingga satu saja, gak usah banyak-banyak. Nah kemudian dia ketika berbicara baju basiba dia pakai gitu. Misalnya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan dari, ini baju apa mama gitu kan. Iko baju basiba, Iko tuh ini loh Mang Noya.
10: Iya, ini.
12: jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah kalau ibunya gak pernah punya ya, salah satu aja lah, enggak usah banyak-banyak.
11: Contoh ya Bunda. Iya.
12: Nah, ketika ada acara-acara arisan dia pakai. Semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja. Bawalah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung basiba ini juga tidak harus dalam sebetis. Kan sepinggul bisa, tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto. Kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Okay. Rancak gitu kan. Nah itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk peti bungsu, pakai basiba. Tapi jangan setelah lomba anak tidak dipush pakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralih, pergi resepi sama mama pakai baju basic. Oh, nah, saya sudah berhasil insyaallah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju basimba, wisuda sarjana basimba, ambil S2 sidangnya basimba, wisudanya basimba lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar, padang panas ya. Nah, membantu sekali
10: iya, baju basimba
12: ini. Jadi itu salah satu trik mengajak anak muda. Dan kita sendiri, keluarga kita, tetangga,
11: ini, gitu ya,
12: grup kita, ya kan ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup. Nah, ada 10 aja ya, ada 1000
10: banyak juga, biasanya tuh.
12: Iya, makanya dibantu juga ya.
10: Siap.
11: Okay. Dan bantu ikut
10: jalannya
11: ke grupnya ya.
10: Oke, okay, Bu Nuri. Mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Pemungkas untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
11: Basipa, oke. Nah, Bu Dok, ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung basimba. Silakan Bunda.
12: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya. Bukan hanya sekedar model baju, baju Siba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang yang dijahit jadi pakaian simple tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju basimba, baju kurung basimba.
11: Baik, simpel nih Bang.
10: Tapi pesannya ya, kena gitu ya.
11: Karena kalau enggak kita kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang, pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah. Karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih, wah bagus nih tradisi dari luar.
10: Benar.
11: Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
10: Betul. Nah, ya,
12: motonya basiba rancak bana.
10: Basiba rancak bana. Siap. Oke, kalau gitu Uniriri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
11: Baik, terima kasih Bang Noel.
10: Terima kasih banyak.
12: Semoga ketemu lagi ya.
10: Iya, siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya. Tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan mengembas dengan eksistensi baju kurung basimba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Satu hal yang buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait, adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat

0: ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
1: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
0: Ini kan karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, Jambang itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong, ya selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah adat ini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau. Jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Musik. Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Dari tadi udah kasih bangun, nggak nanti tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

Jangan pergi dari diriku. Tak sanggup harus hidup tanpamu.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Iya, dan sahabat budaya, tepat di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, orang ke kabar berita. Di mana sahabat budaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri open house Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 21 Manado di Sentra Tumoto Manado pada Kamis 11 Juni 2026, di mana kegiatan ini menjadi sarana sosialisasi bagi puluhan calon siswa dan orang tua menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Dalam kesempatan tersebut, para calon siswa mendapatkan informasi langsung mengenai konsep sekolah rakyat, fasilitas asrama hingga mekanisme seleksi berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Mensos Saifullah Yusuf juga memaparkan bahwa pemerintah berkomitmen memperluas akses pendidikan secara masif di tingkat nasional. Tahun ini pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu anak dapat tertampung di sekolah rakyat di seluruh Indonesia dan jumlahnya diproyeksikan terus bertambah. Dia juga mengatakan bahwa program yang berjalan sejak Juli tahun lalu ini telah menunjukkan dampak positif pada karakter anak. Di mana sahabat budaya, sementara itu Kepala SRMP 21 Manado Feni Mevisara Klikikil menjelaskan bahwa agenda open house ini sangat krusial sebagai bagian dari proses penjangkauan atau outreach calon peserta didik baru. Di mana saat ini SRMP 21 menampung 75 siswa yang terbagi dalam 3 rombongan belajar guna memperluas daya tampung, dan pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di Kabupaten Minahasa sebagai bagian dari pengembangan program di Sulawesi Utara.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya sukses

Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Oke, dan sahabat Pria Terang, saya tinggal lagu Bagus Yung Suhadi dari Cita-Cita Ta dengan Goyang Dumang yang tentunya di sore hari ini mengajak kita bergoyang semua ya. Yang lagi menikmati suasana liburan, suasana santai, ataupun yang sementara beraktivitas, tambah semangat dong ya. Yang pasti perempat hadir di...

Di Ragam Irama Nusantara, program request seperti biasa sahabat budaya bisa gabung di sini di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok Perempat Manado. Di live TikToknya aku juga bisa ya. Tinggal sertakan lagu apa yang ingin di request. Terus mau kirim salam buat siapa spesial 3 orang ya. Ini tunggu sampai di sebelum kumandang azan maghrib sebentar ya untuk sahabat budaya. Dan tentunya yang mau baku Iko di sini ini sudah menunggu untuk ingin bergabung di sini silakan. Sekali lagi, lagu yang direquest bisa lagu daerah, dari mana aja ya. Kalau tadi di jam 12 sampai di jam 2 spesial lagu Pop Manado, tapi untuk di jam 4 ini, sahabat budaya bisa request lagu apa aja. Lagu Indonesia bisa, lagu daerah dari mana aja bisa. Kalau misalnya di playlistnya ada, pasti ini puterin ya. Kalau misalnya juga suka dengan lagu-lagu dangdut seperti tadi ya, ini udah puterin dari Cita Citata, bisa juga sahabat budaya ya. So, yang ingin bergabung, pokoknya ditunggu di sini ya.

dan selamat sore untuk Bang Ketut. Siapa nih? Samong ya. Halo, selamat sore Manado. Selamat tugas Mbak Cantik. Salam dari Bali ya. Salam balik untuk Bang Ketut Samong yang sudah bergabung di sini. Ada Kokom juga, ada siapa lagi ya? Oh, ini ada yang dari rumah nih. Tolong dibaca WA-nya. Waduh. Baiklah. Ada Mas Ria, .64, ada juga Hanuk ya, ada John siapa nih? John Pas ya, dan ada juga siapa ini? Ayu, ada Tarmidin, Apinedi, ada Vinky Wati, NK Sudiari, Eva Ristus ya. Ada Nintau, ada yang nama Nintau ini Kang. Wuwu Indrati juga, ada Mas Tio Nainggolan, ada Semi Barani, ada juga siapa nih? Oh iya, itu aja. Saya baca dulu untuk yang sudah basinggah di live TikToknya. Kubung Abadi SP, terima kasih for like-like-nya. Thanks sudah gabung juga. Silakan ditunggu kalau mau request ya. Makasih buat itu ya. Ada Amir juga, ada Aprili underscore April ya. Ada Dabu Dabu, ada Fajar. Siapa lagi ya? Ada Andri ya, ada Pisces Girl. Ada HR, apa nih? HRB PPN 2018. Ada M, ada Silvana Helida. Ada Gai, Jeng Mariani yang sudah gabung ya. Ada Hans, ada Angelo, Pak Budi, ada Yu juga, ada Jubel ya. Ini kalau bahasa-bahasa yang di atasnya nggak tahu nih ya. Ada Yanti Distro juga, apa kabar? Bukan Queen juga. Mentang-mentang aku Queen di sini ya, dibilang bukan Queen juga ya. Ada Akajo, Anisamba, ada Marsito. Bung Alfiansa, apa kabar? Bu Alfiansa, sukses untuk hari ini semuanya ya. Ada Bung Sami, iya sebentar lagunya pasti ya. Minta lagu Tinggal di Kobong versi remix kirim buat Tamang Rasa Sudara kata. Oke, berarti sudah tergabung semuanya. Ini ngomong-ngomong yang lain yang saya undang belum gabung ya di Taman Rasa Saudara. Gabung dong. Ada Ngemil Snack, ada Capricorn, selamat sore host Kakek Henny Karina. Sore juga silakan kalau siap-siap mau request ya. Ditunggu di sini semuanya. Oke, segitu dulu yang sudah gabung di sini. Sambil menunggu yang lain dan juga ada Bung Sami yang tadi sudah sempat merequest lagu. Torang coba dulu lagu dari Ambon ya. Toton Kariwo untuk Sahabat Budaya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

Masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lentera Sat RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan saat ini informasi waktu sudah 31 menit ya, melintas dari jam 4 sore. Ini langsung ke informasi lagi requestan berikutnya. Selamat sore untuk Pak Ferutin Gogoy, katanya mau request lagu Tuhan Jagakan Dia dari Motif Band. Salam buat rekan-rekan kerja Vero di PT Bina Usaha Ermadidi yang lagi monitor Pro 4 ya. Tampias buat Julita Rompas, ada Melani Wonasa, ada Ibu Sekar di Singkil ya. Moga semua ada sehat-sehat. Untuk Keke Heni, Sukur Moanto, Pilpen, by Vero Tinggogoy Pumaro Banjar ya. Ini kenapa yang dibawa? Udah ada riwayat hidupnya dibawa nih. Okay. Dan next ada juga siapa nih? Nada F, ini nama aslinya siapa nih? Nada F yang sudah gabung di live TikToknya aku, mau request lagunya Adriana Bani ya, Mantan Terindah, Salam dari Kupang NTT. Ini nak, tapi namanya siapa nih kan? Kalau Nada F itu loh nama apa ya? Nama TikTok gitu, tapi nama beneran siapa nih ya? Yakin gak mau dikirim buat siapa-siapa nih? Ada juga Bung Aldi yang sudah gabung di live TikTok Prompat. Ada Dino Jarai juga, selamat sore. Ada MDWW underscore Kin, ada siapa lagi ya. Ada Amir, terima kasih sudah mengikuti Kice-Kice, sudah bergabung. Deno Jarai, salam kenal dari Deno Jarai. Oke, salam kenal balik juga untuk Bang Deno yang sudah gabung di sini ya. Oh, itu nama projectnya. Mau kirim salam untuk semua yang lagi pantau di radio ini ya. Mantau ya. Ini bukan memantau TikTok, tapi gak apa-apa ya. Lagi dengerin. Oke, Aries 84 juga yang sudah bergabung. Apa kabar sore hari ini? Yang lagi menikmati WFH-nya ya. Yang lagi di perjalanan menuju satu tempat. Atau yang lagi menikmati day off-nya. Ada juga yang santai-santai di rumah ya. Aduh, enak banget kalau sore hari ini ngeteh, ngopi. Ngobrolin sesuatu yang asik gitu ya. Biasa keluarga pada ngumpul-ngumpul atau lagi kumpul sama teman-teman ya. Ada aja obrolan yang bisa dibahas gitu ya. Ada Cika di Maumbi yang katanya minta lagu dari Tatan Karibo, Ora Urus featuring Justy Aldrin ya. Oke deh. Katanya salam buat orang-orang rumah yang lagi mendengarkan, terus buat dia, buat si dia yang lagi OTW ya, hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai ditujuan dengan selamat ya. Oke. Okay. Terima kasih buat Cika yang sudah gabung di sini. Dan aku mau cari dulu nih lagu yang mana nih yang tadi Motif Band Tuhan Jagakan Dia ya.

Ya, dari Bang Deno Jarai katanya titip salam saya untuk Bapak Kamarudin Kasim yang ada di Pasar Jumbo, Manado. Oh, itu siapanya itu, saudaranya atau siapanya nih? Pak Kamarudin Kasim dapat salam dari Deno Jarai yang ada di Pasar Jumbo, Manado katanya ya. Hai, Parlente Beta yang sudah bergabung juga. Oh, ada Tuyul 26 juga. Ada Tuyul yang sudah gabung di sini juga ya. Untuk Pak Vero Tinggogoy, lagu Tuhan Jagakan Dia cuman ada versinya Yuni Sara. Gak apa-apa ya, yang penting dengan judul yang sama.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Big baby.
1: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa tak jelia jawa kerja sambil jawa dengar radio. Coba ini soalnya ndak dang.
2: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
1: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
2: Iya nomar, tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman. Kita mau dapat pulang.
1: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
2: Lamir, di mana itu?
1: Hai, ini di Pro Ampa, no?
2: Pro Ampa?
1: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

Oke, dan sampai dua terang saya tinggal lagu bagus yang sadar ya. Dari Adriana Bani dengan mantan terindah yang request lagu tadi, mudah-mudahan sudah terhibur ya di kesempatan sore hari ini. Dan tolong lanjut lagi untuk ragam irama Nusantara ya. Silakan yang mau baku Iko, ini masih membuka di layanan SMS, WhatsApp tentunya untuk sahabat budaya sampai di ya di jam sebelum kemandang azan maghrib pokoknya ya. Bisa request lagu Indonesia, lagu daerah dan juga lagu dangdut pilihan untuk sahabat budaya menemani suasana sore di kesempatan kali ini ya. Tadi ada Parlen Tebeta minta lagu apa ya? Ini sudah kejauhan ya. Saya lupa tadi minta lagu apa. Farhan makin imut-imut aja kayak sayur lodeh. Saya disamain sama sayur lodeh doh. Oh ya, tapi masih terima kasih mau pujian mau apapun itu ya. Sebentar nih, ada Melki, apa kabar yang gabung tadi juga. Saya lagi cari requestan dari Parlin Tebeta tadi kalau ada ya. Ada Ulat Bulu yang baru gabung juga, apa kabar ya. Di sore hari ini sukses untuk tokonya. Ada Heart 619, ada juga siapa lagi nih? Ada Bobby juga yang sempat bergabung tadi. Ada juga siapa nih? Sebentar, Gildan. Ada Energian ya. Valen Tebeta, kamu request lagu apa sih? Coba kasih tahu lagu apa yang mau di-request sore hari ini. Tadi sempat bilang katanya mau request lagu. Lagu apa kira-kira Valen Tebeta yang mau di-request ya? Ada Muhammad Syahid juga. Ada Puput yang baru bergabung, ada James New underscore 813 juga. Di sini ada juga Azel Ramadan Muhammad, ada Aldi Bung Sami Senduk juga. Ya, udah move on ke sebelah nih ya. Oke, dan apa kabar untuk Cime ya yang mau minta lagu dari Ave Project. Kalau ini kemarin sih kalau saya tahu ini lagunya dari Betaria Sonata, tapi di recycle kembali di cover oleh Ave Music ya, Ave to Music. Jadi saya penasaran juga mau lihat kalau covernya itu seperti apa. Apakah covernya lebih bagus dari penyanyi aslinya atau masih penyanyi aslinya yang lebih oke gitu ya. Oke, dan juga ada yang request ya. Om Pimpa dari Dante Nababan dan Dandi Barakati. Request lagu ini dari Besar di Banjir. Katanya mau kirim salam buat yang lagi tugas, juga buat yang lagi di rumah ya. Semuanya dan semua pendengar perempat dimanapun berada yang tidak bisa disebut satu persatu. Oh iya, untung ada Bang Sami yang mengingatkan lagunya Polo Pakita tuh kan. Polo Pakita sayang ya. Oke, nanti diputar lagunya. Ya, terima kasih untuk yang sudah stay di sini masih terus tiring orang ya. Dan apa kabar juga? Ini mau sapa-sapa untuk yang ada di Jalan Roda. Katanya di Jalan Roda suka dengerin perempat ya. Yang lagi ngopi-ngopi di sana, yang lagi santai-santai di sore hari ini ya. Salam satu hati dari perempat Manado. Untuk para driver juga dimanapun berada yang sementara mendengarkan perempat yang di sore hari ini juga lagi on the road, lagi di jalan ya. Untuk yang ada di pusat-pusat perbelanjaan juga yang sementara mendengarkan perompak. Kemarin kalau nggak salah di seputaran Pal 2 ya, tepatnya di Pasar Segar. Ada juga lagi dengerin perompak ya. Apa kabar semuanya yang ada di Pasar Segar, yang lagi berbelanja, lagi berjual makanan, minuman ya, yang ada di pasar semuanya. Tetap semangat untuk kali ini ya. Dan taruh langsung ke lagu dulu dan ini akan kembali dengan requestan berikutnya. Jadi siapkan aja lagu apa yang Moni suka mau dengar di sore hari ini yang bisa menghibur sore hari sahabat budaya dimanapun berada.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Sublas 88 AM.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

Oke, dan Sobat Bram, masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Saat ini sudah 11 menit melintas dari jam 5 sore ya. Ini mau informasikan dulu untuk Sobat Budaya yang senang dengan yang namanya bola ya. Ini akan membagikan jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Untuk edisi Sabtu 13 Juni 2026 di waktu pertandingannya di pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Ini untuk negara peserta, ada Kanada melawan Bosnia Herzegovina ya, ini fase grup B. Dan yang pasti ini di ya lokasi pertandingan di Stadion Toronto ya. Dan ini live dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan untuk Sahabat Budaya bisa juga mendengarkan melalui RRI Programa 1 Manado. Sekali lagi, untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 di pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, Kanada melawan Bosnia Herzegovina, fase grup B dengan lokasi pertandingan Stadion Toronto ya. Dan untuk pertandingan berikutnya, waktu pertandingan 08.00 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat melawan Paraguay. Sekali lagi, untuk waktu pertandingan untuk pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat melawan Paraguay, ini adalah fase grup D. Dan untuk lokasi pertandingan, Stadion Los Angeles ya. Dan sekali lagi ini bisa didengarkan melalui live Pro 3 RRI Jakarta dan juga bisa melalui Programa 1 RRI Manado untuk Sahabat Budaya. Oke, itu informasinya untuk Sahabat Budaya di kesempatan sore hari ini. Dan kita kembali lagi untuk ragam irama Nusantara. Silakan yang mau baku ikut di sini, layanan SMS WhatsApp yang dibuka untuk Sahabat Budaya yang suka dengar lagu di sore hari ini. Ada juga salam-salamnya buat siapa? Silakan ya.

Selamat sore, ada terompet ibu Anda ya yang ada di Suaan yang baru bergabung ya. Silakan kalau mau request lagu ditunggu. Mau request lagu apa ya? Ada juga Art yang baru gabung di sini, ada Edwin Usungula ya, betul ya. Ada Stefani Onari ya. Ada juga Sarempa ya, Kimto kalau enggak salah, Klinto ya. Ada Anak Raja, ada Dragon juga, ada Silvanus ya. Bung Hasmin Abdul Rahman, apa kabar di sore hari ini ya? Yang lagi santai-santai, yang lagi pada beraktivitas, yang lagi di perjalanan, dimanapun sahabat Budaya berada ya. Hanya sapa semuanya, tidak terkecuali yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, apalagi yang ada di luar daerah semuanya, yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital.

Ada Jane yang katanya mau dikas lagu dari Coco Lens ya. Iya, Coco Lens dan juga Chawan Alvaro, mantan minta baku balik ya. Oke, dan selamat sore, ada kakak Enda yang baru bergabung, Julita Rompa, Safi Kyle ya, ada Jackson Simbel. Semua-semua yang baru gabung di sore hari ini. Ada Putra juga, apa kabar ya? Orang langsung juga ke lagu-lagu yang sudah di-request. Dan sekali lagi yang waku Iko yang masih tunggu. Masih kasih kesempatan untuk sahabat budaya ya. Sampai sebelumku mandang azan maghrib tentunya.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: daftar balik.
1: Oke, terima kasih tinggal buku yang sudah hadir ya dari penampilannya Kokolen dan calon Navarro mantan minta baku Bali yang mengajak kita bergoyang juga di kesempatan sore hari ini. Untuk sahabat budaya yang selalu setia di Ngetorang ya, apa kabar juga untuk yang baru bergabung. Ada Bung Yami juga, thank you Bung Yami like-like-nya ya. Dan aku langsung ke WhatsApp yang masuk ya. Selamat sore dengan Melanie yang ada di Wonosa, mau request lagu dari Andre Gili, Rasa Ini. Mau kirim salam buat Bung Vero, Bapak Rivo dan Ibu Ratna di Singkil. Selamat sore semua, salam manis dan kompak selalu. Buat yang tugas, makasih. Makasih juga buat Melanie yang ada di Wonosa yang sudah gabung di sini ya.

pemirsa, apa kabar? Selamat sore untuk Ibu Anda yang sore hari ini katanya mau request lagu dari dan diberkati dan Melandia Kobus Karemos ya. Spesial katanya mau kirim buat orang-orang rumah semuanya, salam sayang semua. And then mau kirim salam juga untuk si Mei yang ada di Bitung, ada Pak Vero yang ada di Pumoro, ada juga David dan si kecil juga ya. Semoga semuanya ada sehat-sehat selalu dan selamat menikmati suasana santai di sore hari ini ya. Oke, dan sudah ada dua lagu di sini. Kalau masih ada satu lagi silakan Henny tunggu ya. Majerin Iyin yang baru bergabung, apa kabar? Ada Opo Jolijo, ada Iqbal juga ya. And then ada siapa lagi tadi yang sudah sempat bergabung? Ada Regi ya, ada Rauda, ada siapa lagi? Awas nih Bu Nyami. Ada Ichwan Arifudi, ada Noob juga ya. Ada Seno Tuboru, Cornelis Jung juga ya. Ada Gens, Coki Jungkok. Aduh ini penggemar Jungkok ini ya. Nina Ninu, namanya Nina Ninu. Ada Ponco Atmaja. Ada Kak Anderso Produk ya, DRTH Winata. Ada Nat juga ya. Oke, pokoknya semua-semua yang baru gabung di sini ada Lili. Lili apa Lili ini? Yap, kita langsung ke lagu yang sudah di-request spesial untuk Sahabat Budaya di sore hari ini. Dan jangan lupa sebentar kita juga bakal gabung dengan LRI Program Satu Manado untuk kumandang Adzan Maghrib. Nah, ini mau intip-intip dulu menit keberapa nih ya? Tapi kita ke lagu dulu kayaknya ya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Okay, dan sobat Bria, tolong saya tinggal lagu bagus yang sehadir ya dari dan diberkati dengan Karemos. Yang masih Karemos, so boleh pimandi jokan. Mau gelap, dorang bilang. Inisial R, terima kasih, mantap. Jadi semangat ulang pas dengar lagu. Jangan sampai tasono, apalagi udah bawa auto, bahaya kan. Yap, dan ini mau informasikan, jangan lupa untuk kumandang adzan maghrib Bila Kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17.48 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti torang akan bergabung dengan RRI Programa 1 Manado. Sekali lagi, untuk kumandang adzan maghrib Bila Kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17.48 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita nanti akan bergabung dengan RRI Programa 1 Manado sebelum nanti akan kembali di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, karena masih ada dua acara menarik lainnya akan hadir, Torompe Kampung dan Senandung Bausami, sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 8 malam nanti. Requestan terakhir nih dari Julita Rompas, mau request lagu Tata Panji Balimbing Botol, kirim buat Pak Ferry di Pumoro. Makasih salamnya, salam balik juga. Dan apa kabar untuk yang bergabung, ada AM, ada Gabu, ada AWR, TLM, 923 FM juga. Wah, ini radio sama radio saling mendengarkan gitu ya. Dan yang pasti ada Bidan Sanjaya juga yang baru gabung. Terima kasih inisial R like-like-nya. Dan buat semua-semuanya, ada Bung Marco, apa kabar di sore hari ini? Ada juga Mbak Merlin. Ada siapa lagi yang tadi belum disapa? Mem Femi, ada Mas Bodong, ada Bang Novel, Bang Abadi, ada tadi Bung Nyami sempat gabung juga ya. And then siapa lagi ya yang belum disapa-sapa? Pokoknya untuk grup Rasa Saudara semuanya ya. Dan torang ke Tata Panji dengan Balimbing Botol untuk sahabat budaya.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, ya Allah, dan hanya Engkaulah yang kami mohon untuk

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Ini itu dia bisa menerima dari segala penjuru. Siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait, adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kelalatnya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Ya, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada.

0: Saat. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Dan ini baru ke sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Etolet Materega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Chicken cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cocolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang!

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Reis Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun Bentenan yang disebut dengan Lengkei Wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan Wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Dil. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Heuti, no, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

Iya, dan Sobat Budaya masih dari Jalan Radio Rumah 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua, 24 menit melintas dari jam 7 malam. Lanjut lagi di Senandung Bahu Sami, kali ini lagu-lagu dari daerah Gorontalo hadir untuk menemani suasana malam Sobat Budaya yang mungkin malam hari ini sementara menikmati santai malam, ataupun yang saat ini sementara santai-santai dan juga ada yang aktivitas di malam hari ya. Kali informasi dikutip dari rri.co.id, Gorontalo, di mana pemerintah Kabupaten Gorontalo menyiapkan 19 unit bus dan 1.000 bentor untuk mendukung mobilisasi ribuan peserta Pekan Nasional Topenas Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-16 ya, ya ke-17 maksudnya tahun 2026, dan hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Forkompinda yang dipimpin Bupati Gorontalo Sofian Puhi di Aula Polres Gorontalo pada Rabu 10 Juni kemarin ya. Dan rapat koordinasi ini dihadiri Wakil Bupati Gorontalo Tony S. Yunus, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Zulfikar Uzira, unsur Forkopinda, serta pimpinan organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan PENAS KTNA ke-17. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Irawati Usman juga mengatakan sektor transportasi menjadi salah satu fokus utama mengingat jumlah peserta yang diperkirakan mencapai lebih dari 7.000 orang dari berbagai provinsi di Indonesia. Sebanyak 19 unit bus akan digunakan untuk mendukung mobilisasi peserta dari titik kedatangan menuju lokasi kegiatan maupun penginapan yang telah disiapkan panitia. Armada tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan RI untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PENAS KTNA ke-17 di Kabupaten Gorontalo. Selain bus, sekitar 1.000 bentor akan dilibatkan sebagai moda transportasi pendukung selama kegiatan berlangsung, dan kehadiran bentor diharapkan dapat membantu mobilitas peserta sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Di mana seperti dikatakan Irawati, sebanyak 19 bus yang akan digunakan merupakan dukungan dari Kementerian Perhubungan RI untuk membantu kelancaran mobilisasi peserta PENAS KTNA di Kabupaten Gorontalo. Sementara pelibatan sekitar 1.000 bentor menjadi kesempatan bagi para pengemudi bentor untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga mereka. Inilah salah satu dampak positif PENAS yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dia juga mengatakan Dinas Perhubungan akan memastikan seluruh armada yang terlibat dapat beroperasi secara terkoordinasi, sehingga pelayanan transportasi kepada peserta berjalan aman, nyaman, dan lancar. Dan yang pasti Sahabat Budaya, selain kesiapan transportasi, rapat juga membahas dukungan pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan, serta infrastruktur yang menjadi bagian penting dalam menyukseskan agenda nasional tersebut. Bupati Gorontalo, Sofian Puhi juga menegaskan, seluruh perangkat daerah harus bekerja secara terpadu untuk memastikan kesiapan daerah sebagai tuan rumah PENAS KTNA yang ke-17.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, dan sahabat Budi, terangkat informasi selanjutnya tentunya masih di Senandung Bohusan untuk kesempatan malam hari ini, dan masih hadirkan lagu-lagu dari daerah Gorontalo. Kali ini Pekan Olahraga Provinsi Porprov Gorontalo yang sebelumnya direncanakan berlangsung di Kabupaten Pahuwato dipastikan batal digelar di daerah tersebut. Keputusan itu diambil karena pemerintah Kabupaten Pahuwato belum siap menjadi tuan rumah di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung. Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Gorontalo, Adi Pala mengatakan, penetapan Pahuwato sebagai tuan rumah Porprov sebelumnya telah diputuskan dalam rapat kerja daerah atau Rakerda KONI Provinsi Gorontalo tahun kemarin. Menurutnya sejumlah tahapan persiapan bahkan telah dilakukan termasuk peninjauan venue dan identifikasi kebutuhan sarana olahraga yang akan digunakan dalam pelaksanaan Porprov. Dan yang pasti sahabat budaya, namun dalam perkembangannya kesiapan daerah menjadi kendala utama, di mana Adi menjelaskan kebutuhan pembangunan dan pembenahan sejumlah venue olahraga membutuhkan waktu serta dukungan anggaran yang cukup besar. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah membuat persiapan penyelenggaraan Porprov sulit untuk direalisasikan dalam waktu dekat. Dan Adi juga mengatakan bahwa keputusan tersebut telah disampaikan pemerintah Kabupaten Pahuwato kepada pemerintah Provinsi Gorontalo sejak tahun lalu. KONI Provinsi Gorontalo memahami kondisi yang dihadapi daerah dan menghormati keputusan tersebut demi menjaga kualitas penyelenggaraan Porprov ke depan. Meski batal digelar di Pahuwato, KONI Provinsi Gorontalo akan membahas langkah selanjutnya terkait pelaksanaan Porprov, termasuk kemungkinan penentuan tuan rumah baru melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

0: Oke, dan sahabat budaya saat ini 47 menit melintas dari jam 7 malam. Sebelum ini lanjutkan ke lanjutan lagu-lagu untuk menemani suasana malam sahabat budaya. Di Senandung Bausami ini informasikan jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Untuk edisi Sabtu 13 Juni 2026 di pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, di mana untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 negara peserta adalah Kanada vs Bosnia Herzegovina fase grup B yang berlokasi di Stadion Toronto ya, dan ini disiarkan di Pro 3 RRI Jakarta dan juga bisa langsung di RRI Programa 1 Manado. Sementara untuk pukul 08.00 waktu Indonesia bagian barat, Amerika Serikat melawan Paraguay fase grup D dengan lokasi pertandingan Stadion Los Angeles ya. Dan masih sama disiarkan melalui live Pro 3 RRI Jakarta dan juga bisa langsung di RRI Programa 1 Manado ya. Sekali lagi untuk waktu pertandingan 02.00 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan negara peserta Kanada vs Bosnia Herzegovina fase grup B dan lokasi pertandingan Stadion Toronto. Kemudian di pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat melawan Paraguay fase grup D dengan lokasi pertandingan Stadion Los Angeles ya, dan ini disiarkan melalui Pro 3 RRI Jakarta dan juga Programa 1 RRI Manado. Jangan lupa untuk pencinta bola untuk menyaksikan pertandingannya tentunya.
1: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Oke, dan sahabat Dua Hene Ikhri, sampai di sini dulu trompet kebersamaan di New Malambai Sore untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Selepas ini ada Bung Stanley akan melanjutkan New Malambai Malam sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ini pamit trompet pisang untuk Bung Dapat Ulang, lain waktu lain kesempatan.

0: Pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Ini yang gegot ya?
2: Tadi ya, yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton rogeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, kemana sih? Nah, pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Isna sendiri, bagaimana topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Tapi sebelum buka, sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimancap ya?
3: Iya, ngikut-ngikut.
4: Oh.
3: Ngikut-ngikut, karena nari ya, gitu. Di mana, no? Di acara, no? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya
3: gitu
5: begini
3: aja.
5: Ya, di situ rapat di sawah. Tiril sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya, setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu deh yang paling yang di.
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah nggak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata.
3: Saya meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang.
5: Nyiur Melambai Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masireka Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Putra Sangkakala ya, lagu yang sudah kita dengarkan sudah membawa kita di pukul 20 lebih 23 menit. Dan sahabat budaya, terima kasih untuk Anda ya masih mendengarkan siaran Perempat sampai malam hari ini, dan saya masih menemani Anda di Nyur Melambai Malam sampai di jam 24 nanti ya sahabat budaya. Dan semoga malam hari ini Anda semuanya dalam suasana yang menyenangkan sahabat budaya, di tengah suasana santai atau mungkin lagi sementara melaksanakan aktivitas.
1: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangiheta Laut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangiheta Laut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
2: Etole Masirega Rutonang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Di tanah Bawah Mengondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah mengabarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Bawah Mengondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuk-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Syarat budaya pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Tarian Mahambak merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi.

0: pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja di swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil
2: cap tikus. Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Ranolambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
1: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali itu anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga so belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua. Apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa mencap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmo Yodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
7: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
8: Etole, Materega Rutoran di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.
9: Nyiur Melambai Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Wa.
10: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, marijo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Asalkan jam 1 kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Pro4 Suara Budaya Kawanwa.
8: Etole, Materega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

Buat Anda yang saat ini sudah bersama Perompat malam hari ini, kita berjumpa kembali saudara untuk malam hari ini di acara request malam, yaitu malam baku dapa. Dan seperti biasa saudara nanti bisa request di WhatsApp ya, di 0853 424 009 28.

Dan pendengar, malam hari ini seperti biasa kita ada topik saudara yang orang mau apa namanya bahas ya. Orang mau jadikan sebagai bahan obrolan terang malam hari ini saudaya, dan malam ini saudaya pendengar setiap perempat yang ada mau dengar di program 4 di acara malam baku dapa. Ya dulu waktu masih kecili, masih kanino, saudaya pasti orang pernah terlintas buat orang pikiran. Kalau orang besar mau jadi apa, begitu toh. Ada yang bilang mau jadi pilot, kalau laki-laki suka jadi pilot toh. Jadi tentara, jadi polisi. Kalau cewek-cewek, anak cewek biasanya suka jadi bidan, perawat toh, dokter, jadi model. Nah, itu dia. Nah, jadi dokter toh. Nah, jadi polisi, jadi penyiar radio, bahkan ada yang mau jadi pilot atau artis toh, sama budaya nama ini. Torang bercerita tentang apa ngana pe cita-cita waktu ngana masih kecil dulu. Dan apakah itu cita-cita itu so tercapai itu cuma tersangku di di pohon. Langsung aja sama budaya nih, kirim ngoni pe cerita kemari. Dengan ini mau request lagu apa ya, mau request lagu favorit yang ini mau request malam ini, kirim jo lewat WhatsApp nomornya 0853424009.

Baik, dan sahabat daya sambil mau batunggu Pangoni, bagaimana kalau Kasteni mau putar dulu? Ini satu lagu DP judul, sama dengan ini topik DP judul Kang, cita-cita. Nah, ini saudara lagu dari Ebit GAD, DP judul cita-cita apa ini? Cita-cita kecil si anak desa. Nah, ini dia saudara ya. Sambil Ngoni mau siap untuk berpikir juga apa Ngoni mau bilang, Kang. Apa Ngoni mau komentar tentang ini topik cita-cita waktu ngana masih kecil. Apa Ngoni pe cita-cita waktu masih kecil. Dengarkan dulu nih lagu, siapa tahu dapat inspirasi. Jangan kemana-mana ya, tetap mendengar terus di Prompat.

Ya, Sawada itu lagu dari Ewit Gade, lagu berjudul Cita-Cita Anak Kecil. Cita-Cita Kecil Si Anak Desa. Sungguh mulia cita-citanya sahabat budaya ya. Dia ingin membangun, dia punya desa ya. Jadi kepikiran kalau di kota itu kan sangat-sangat ini ya sahabat budaya, syarat dengan polusi ya, banyak tindakan-tindakan kejahatan ya. Jadi mending katanya lebih baik dia di desa ya, tinggal di desa, bertani ya, beternak, dan hidup hidup bersama istri ya dan anak-anak. Jadi cita-cita seperti itu ya mungkin zaman itu ya, tapi kalau mungkin sekarang sudah tidak seperti itu ya. Banyak anak-anak kampung yang punya cita-cita ingin jadi lebih dari itu ya. Dan saudara, apakah Anda punya cerita dulu waktu kecil punya cita-cita ingin jadi apa ya? Kalau ada silakan, kalau tidak ada juga tidak apa-apa ya. Oke, silakan ya sahabat budaya, tetap pasti setiap orang itu dari kecil itu pasti punya cita-cita ya, tidak mungkin dia tidak punya cita-cita ya. Setidaknya ingin menjadi anak yang berbakti pada orang tua ya. Oke, silakan di nomor WhatsApp di 0853 424 00928.

Ya, sahabat Blay, sudah ada lagi. Ayah, sudah ada lagi. Sudah ada yang masuk, Jo? So, masuk ini, Kang, atau belum ini? Oh, sudah ini. Malah yang di TikTok ini sudah ada 5 orang ya yang nimbrung ya. Apakah ingin bergabung atau cuma lewat ya? Kita lihat saja nanti ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung. Ada Jeffrey Didi, ada Fonces Nini, ada Putra Andeska BJM, ada Mod 1 underscore 11, ada Jesaya ya. Oke, selamat bergabung untuk Anda semuanya di acara request malam Bakudapa ya, RRI Pro 4 Manado. Ya, yang mau bergabung silakan lewat TikTok boleh. Ya, salam budaya dari Banjarmasin, Banjarmasin dari Putra Andeska ya, BJM ya. Banjarmasin. Oke, terima kasih Putra sudah bergabung dengan Pro 4 Manado. Ya, silakan kalau mau ingin memberikan komentar tentang apa cita-cita Anda sewaktu masih kecil ya. Nah, gitu ya. Cita-citanya apa? Nanti saya kasih di deskripsi ini ya. Mana ini? Sini. Malam Bakudapa. Topik. Tunggu ya. Apa cita-citamu waktu kecil dulu? Oke. Ya. Apa cita-citamu waktu masih kecil? Ya, itu ya topiknya. Oke. Jadi silakan ya, Adrianus. Adrianus di Tamako juga ya sudah gabung ya. Selamat bergabung. Dan oke, kita mau coba lihat di WhatsApp ya yang sudah masuk ini ada. Oke, ini ada Rian di Tikala. Selamat malam Bung Stanley, ini dengan Rian di Tikala. Begini Bung Stanley, kalau mengenai cita-cita waktu kecil dulu, dulu dan kita cita-cita mau jadi pilot, tapi nyandak jadi Jo, cuma jadi guru. Walaupun beda, saya tetap bersyukur. Request lagu apa ini? Hanya Satu Nama, James Tuuk. Kirim buat semua teman-teman SD yang dulu sering bercerita tentang cita-cita. Buat Bung Stanley, terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih untuk Rian di Tikala. Kemudian ada siapa ini? Sobat gabung Hendro, J Bumulo, kemudian B Love Love, Hendro, Julita Rompas, Michael Edward. Nah, sudah bergabung ya, selamat bergabung di TikTok. Live TikToknya Pro 4 ya, ada saya di sini Stanley yang akan menemani Anda saudaya di malam hari ini di acara request malam Bakudapa ya. Jadi kalau nih mau request lagu boleh juga ya, silakan lewat TikTok boleh mau request lagu apa. Dan jangan lupa komentar tentang topiknya, yaitu apa cita-citamu waktu masih kecil dulu ya. Ingin jadi apa dulu waktu masih kecil? Ada yang suka mau jadi tentara? Iya. Asal memang betul-betul kata Kang. Ada no yang tercapai dari dia masih kecil, dia terus dia serta dia subasar. Dia memang serius ya. Dia jaga DP kesehatan, dia melamar, mendaftar ya di mana itu DP nama? Secaba ke apa dulu dia bilang Kang, ah, ada secaba, ada apa, pokoknya begitu kalau masuk tentara ya. DP inti orang mesti jaga orang pe kesehatan ya, karena kalau mau masuk tentara itu mesti mau periksa orang tes kesehatan, tinggi badan, kesehatan apalagi ya, pokoknya banyak lah yang memang harus
dorang mau tes, ya, tes kejiwaan. Kalau angkatan laut mesti tes batobo. Tahu enggak batobo ini? Tahu berenang, kalau lintau enggak mau jadi. Itu kalau angkatan laut. Kalau angkatan darat banyak di PTS. Maraya-maraya di Kobong PC baru ada DP Kawaduri, baru banyak pokoknya. Menjadi polisi sama lagi, ada DP tes-tes. Nah, saudara yang bagus, mau suka cita-cita mulus jadi apa? Semua ada DP kalau mau suka jadi ini ada DP tantangan, ada DP hal-hal yang perlu orang mesti lewati, ya. Oke, jadi artis lebih begitu, ada DP kriteria syarat yang harus orang penuhi, ya. Selain ganteng, harus menjiwai, ya, menjiwai sebuah peran, ya, seperti itu, ya. Kalau memang sedih, harus betul-betul sedih. Kalau mau bermarah, betul-betul dapat lihat bermarah. Mau jadi gila, betul-betul jadi gila. Nah, itu dia. Oke? Silakan sama budaya. Sambil orang mau putar juga tuh lagu tadi, ya. Kalau misal ada tuh lagu kita putar, ya. Itu satu nama. Nah, ini lagi. Oke, sudah ada lagi kah? Iya. Case-nya bukan lagu yang ada saja. Oke, ini, iya.

Iya. Sorry, ini ada something trouble ya. Baik, sahabat budaya, silakan yang ingin gabung ya. Ada si siapa ini? Ayu Rauf. SVWN Boboiboy Albert Ras Race. Ada Ilham Juventini A865. Ada Jane Supit. Iya, pokoknya yang udah Bapak monitor lewat TikTok ya. Silakan Jo kalau mau bergabung. Oke. Ini ada siapa ini? Vero. Vero di Malalayang. Selamat malam Kak Stanley, ini dengan Vero di Malalayang. Kalau dulu kita ingin mau jadi dokter, mar sekarang jadi guru. Oh, sama Kang. Walaupun beda tapi tetap bersyukur. Request takkan hilang Budi Doremi. Kirim salam buat semua guru di Indonesia. Buat Kak Stanley terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih. Selamat malam ya. Iya, untuk Ibu Jusya, kalau lagi monitor silakan gabung ya Ibu Jusya. Nah, ini dia. Ibu Jusya, selamat malam. Yang menyer ini malam siapa Kang? Ini Bung Lambel alias Bung Stanley ya. Ah, tolong SMS akan kemari dang. Nah, ini kan coba dengar toh. Ah. Halo, selamat malam Bapak Ganteng, Pak Budi alias Pak Stanley ya. Iya, malam juga Ibu Jusya ya. Apa ini? Pak Budi alias Pak Stanley, ini malam baku dapat. Deng Ibu Jusya dari Perum Gria, Rizky Kolongan. Duh, baru apa ini? Rizky Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Request lagu dang, lagu oldies Indonesia, DP judul lagu Satukanlah Hati Kami Berdua. Yang nyanyi ada Dian Pisesa. Mau kirim salam for Ibu Lina di Waru Kapas dengan ucapan halo, selamat malam Ibu Lina. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Iya, ada ini Ibu Jusya ada kirim akan lagu for Ibu Lina nih. Semoga Ibu Lina terhibur. Buat penyiar Bapak Ganteng Pak Lamir alias Pak Stanley, thanks nih, malam baku dapat. God bless you. God bless you too. Iya, oke Ibu Jusya, terima kasih ya. Dan baik, sahabat budaya, kita akan dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Jangan kemana-mana.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jom baku ikutin torang pembeki rame ini acara. Asalkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

Baik pendengar, kita lanjutkan kembali untuk acara request kita malam hari ini, masih di Malam Baku Dapa ya. Oke, dan selamat malam buat sahabat budaya yang sedang mendengarkan Perompat malam hari ini di gelombang FM 88,6 MHz dan juga di gelombang AM ya 1188 kHz ya. Dan yang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital ya, selamat malam aja, selamat mendengarkan lewat streaming ya di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download aplikasinya di Play Store ya, kalau Android ya, kalau iPhone di App Store tentunya ya. Oke, sahabat budaya. Ada Jane Maybe katanya malam Baisten. Malam juga ini Jane udah gabung lewat TikTok juga ya. Oke, enggak request lagu Jane. Silakan Jane ya, komentarnya apa cita-cita kamu sewaktu masih kecil dulu ya. Pasti kalau cewek ingin jadi dokter seperti lagunya Kak siapa itu? Ria Enes ya. Kan dia punya boneka, boneka kecil yang namanya boneka Susan ya. Lagunya itu ada tuh. Susan, Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa? Mau apa? Jadi pilot. Oh, banyak tapi cita-cita pokoknya, jadi pilot, jadi dokter. Nah, kalau jadi dokter ingin jadi ada jadi tukang insinyur kata ya. Ada jadi dokter, banyak kayak anak-anak kan cita-citanya banyak, segudang ya, mau apa dia sebutin semua ya, mau jadi dokter ya, jadi tukang insinyur, jadi presiden. Nah, sungguh mulia ya kalau anak-anak ingin jadi dokter, jadi guru, jadi apa aja pokoknya ya. Ini kayaknya gimana ini ya, kok hilang-hilang ini wajah saya ini, ke depan muncul, ganti deh bagus. Yang mana ya, custom ya. Jane silakan, Jane disilakan ya, untuk Jane yang ingin bergabung di 0853-424-00928 WhatsApp-nya. Tapi kalau Jane sudah gabung juga di TikTok, ya bagus lah ya. Coba saya pakai ini ya. Jadi enggak? Jadi no. Tapi sayang sekali, kecil kayaknya. Oke. Gak boleh. Iya. Ini ada yang nelpon-nelpon. Saya tidak menerima telepon ya. Ya, cuman boleh lewat inbox WhatsApp aja ya. Kirim pesan Anda di nomor WhatsApp 0853-424-00928. Oke, gimana buat Bung Audi Rantung ya? Bung Audi Rantung juga sudah ada ini. Bung Audi Rantung ya, sudah gabung. Iya, selamat bergabung Bung Audi. Gimana kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Iya, kalau Bung Audi waktu kecil ingin jadi apa Bung Audi? Ingin jadi dokter atau jadi apa gitu ya. Oke. Ada Koho sudah juga, sudah bergabung juga Koho, ada Irene Nado juga ya. Oke, ya jadi tunggu cita-cita waktu masih kecil pengen jadi apa ya. Itu. Tunggu kita mau cari itu lagu itu, siapa tahu ada kan. Ria Enes. Keluar Ria Amelia ya. Ria Amelia yang keluar. SMS boleh juga ini. Boleh.
Oke, ini ada yang masuk ini. Siapa ini? Sabar ya, saya baca dulu ini. Halo, selamat malam Bung Stanley. Selamat malam, ini dengan teman kamu dari Dev di Kampung Jawa. Oi, selamat malam Dev. Iya. Kalau kita masih kecil dulu ingin jadi pendeta. Tapi tidak jadi pendeta, cuma jadi apa ini? Tidak jadi pendeta, tidak apa-apa. Yang penting bisa membawa warta kebenaran, ya. Iya, jadi hamba Tuhan juga boleh, ya. Memberitakan Injil tidak selalu harus menjadi pendeta. Jadi hamba Tuhan, ya. Orang biasa, tapi kalau ingin punya misi untuk memberitakan Injil, silakan. Iya, boleh Bung Dev, ya, tapi enggak apa-apa, tidak jadi pendeta juga tidak apa-apa. Request lagu Bung Stanley boleh? Boleh. Request lagu dari apa ini? Salim Iklim. Judulnya Suci Dalam Debu. Mau kirim buat semua teman-teman yang lagi mangkal ini di Pangkalan Kerumbasan. Selamat malam juga semua. Selamat apa ini, Batarek, salam satu aspal. Iya, buat Bung Stanley terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih untuk Bung Devi di Karombasan Kampung Jawa, ya, yang sudah apa ini memberi komentar ingin jadi pendeta waktu masih kecil, tapi setelah besar tidak jadi pendeta. Mungkin ya belum di situ, Kang. Itu cita-cita nyanda apa, memang mau jadi pendeta nyanda gampang sih saudara, ya, ya. Perlu muskola Alkitab di mana itu, di Batu Malang, ya. Kalau ada juga yang ambil di luar daerah, luar negeri, ya, begitu noh. Oke, dan silakan lagi yang masih ingin bergabung, masih saya tunggu di nomor WhatsApp 0853424009. Dan selamat malam untuk seluruh fans Pro 4. Ada Ibu Nunu, apa kabar? Ibu Nunu di kampus Nusantara Pal 2, ya. Selamat malam juga Bapak, ya. Suami tercinta Ibu Nunu, ya, mungkin lagi mendengarkan Pro 4. Selamat mendengarkan. Kemudian untuk Ibu Anda di Suwan, apa kabar Ibu Anda? Lagi baking cookies ini, Kang, Ibu Anda. Dapat cium sampai sini tuh cookies koyabu, no. Oke, selamat malam Ibu Anda, selamat mendengarkan, ya. Kalau boleh gabung silakan, mau request lagu apa, ya. Dan juga Ibu Jenny Surentu, gimana kabarnya di Tikala? Selamat malam Ibu Jenny. Kemudian Ibu Kos di Pumorong juga, apa kabar? Mam Kos, kalau lagi dapat dengar, selamat malam, selamat dapat dengar. Vero di Pumorong, apa kabar Bung Vero? Ya, kalau lagi mendengarkan boleh SMS kemari atau lewat WhatsApp boleh Bung Vero. Sukses selalu akan segala usaha-usahanya, ya. Dan juga Ibu Betsy. Ibu Betsy yang ada di Talawaan. Gimana kabar Ibu Betsy? Selamat malam, selamat buat dengar Pro 4. Kita dapat ingat ada Ibu satu yang soalnya pernah dapat dengar kabar. Ibu Mila, ya. Ibu Mila di Waru Kapas, apa kabar Ibu Mila? Ya, kalau gitu buat dengar, selamat malam, selamat buat dengar, ya. Pak Sony, apa kabar Pak Sony di Dendal, ya, Pak Sony bersama Laura, ya, semua-semuanya. Selamat bawa dengar juga Pro 4. Siapa lagi tadi itu satu? Aduh, so lupa memang. Nah, ini so tambah ini ada, aduh.
Kepada Pinama pe lucu ini dah masuk lewat TikTok di Pinama Bobengka. Cookies Bobengka. Aduh, sadap ini cookies Bobengka. Ini tahu cookies Bobengka dari apa? Dari ubi kayu kong parut, habis parut taruh campur kelapa tuh, campur gula merah, kong bakar, nah serta so bakar, boleh no taruh di oven, dia akan jadi ini no tuh cookies penama cookies Bobengka. Nah, berarti ini jadi bikin Bobengka ini kang. Kusedu Bobengka, ini Bobengka penama do seksi Bobengka, kong ada gambar bibir, ada gambar bunga, ano apa dang? Apalah arti sebuah nama kang Bobengka? Iya, mau si nama panada le boleh, ada yang mau masuk pakai nama panada boleh di situ ya, balapis boleh. Ah. Oke, siapa mau larang? Yang penting sehat-sehat toh. Nak berrequest lagu Bobengka? Request kemari jo kemari itu lagu . Oke, baik. Kita semua putar jo lagu yang so di request tadi. Jangan kemana-mana pendengar, tetap mendengar terus di RRI Pro Ampa Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Pak Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai gimana, dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong kita belum sempat, no, katuk pipus kesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pepande. Nanti mau sakit baru mau pipa periksa, Dan.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan kan.
1: Iyo, betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katuk.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan.

Ya, oke. Sahabat Budaya, terima thank you yang sudah mendengarkan siaran kami Pro 4 RRI Manado, baik di gelombang FM ya 88,6 MHz ataupun di AM ya 1188 kHz. Dan yang mendengarkan lewat audio streaming kami yang didengar lewat aplikasi RRI Digital ya. Selamat malam aja buat kamu semuanya. Semoga malam ini lagi baik-baik kabar, baik-baik saja ya. Dan saudaya, kita masih mengobrol-ngobrol dulu dengan topik tentang apa cita-cita kamu waktu kamu masih kecil ya. Pasti ada dong ya, punya cita-cita ya. Anak-anak itu kalau ditanya, apa nanti cita-cita? Menjadi polisi, ada yang mau jadi hansip, ada yang mau jadi satpam, waktu itu banyak saja. Mau jadi pilot, mau suka jadi tentara ya, asal jangan jadi tentara payung ya, tentara. Om Stanley Rasik, aduh mas bro ini ya. Dari mas bro Rasik katanya, Om Stanley P. Kumis rupa kumis gaib ini noh, sedang-sedang kadang-kadang dia hilang, kadang-kadang muncul. Cuma baking rame kasih ini, jadi pakai efek begitu toh biar perasa lebih tambah apa nang suasana dan toh iya. Ini tahu toh. Oke, Bung Rasik, gimana kalau mau request lagu boleh, silakan, mau komentar juga boleh, apa cita-citamu nak waktu masih kecil. Oke. Tanpa lama-lama ini kita mau baca dulu ini, Bu Jusy ada suruh baca kata. Pak Stanley, lanjut nih, Ibu Jusy mau komentar DP topik dang. Ini begini, jawaban dari Ibu Jusy kata ini adalah, pada waktu masih kecil dulu Ibu Jusy ingin sekali jadi polisi wanita atau disebut dengan polwan ya, polisi wanita. Tapi setelah Ibu Jusy lulus dari SMA, cita-cita Ibu Jusy ingin jadi polwan tidak kesampaian atau tidak jadi polwan. Kenapa Ibu Jusy tidak jadi polwan? Karena Ibu Jusy di waktu kecil dulu sangat senang sekali dengan pakaian seragam polwan sampai sekarang, tapi apa daya tangan tak sampai. Boleh bagi tujuh Pak Lambert alias Pak Stanley, Ibu Joseph ke jawaban. Thanks nih, malam baku dapat, God bless you. Oke. Jadi tidak kesampaian karena ada sesuatu dan lain hal ya. Barangkali ciri di tinggi badan Ibu Joseph Kang. Ibu Jusy tinggi badan berapa itu Ibu Jusy? 1 meter kotor atau? Kuseduk atau Ibu Jusy Kang? Kalau mulai Ibu Jusy tinggi, cuma mungkin ada hal-hal yang sampai nak jadi polwan. Misalnya pada saat tes masuk mau jadi polwan mesti tahu batobo. Batobo. Tahu apa kote? Itu kalau angkatan laut. Ada memang banyak-banyak DP tes kesehatan, mungkin ciri di mana toh. Misalnya kalau tes kesehatan ada bagogohia, ada panu, ini boleh, mesti mulus kalau mau jadi polisi, jadi tentara mesti mulus kalau ada gogohia atau panu. Ya, anak mau dapat terima toh. Asal-asal ini Om Stanley ini. Cuma bagus edu. Iya toh. Oke, dan baik, ada lagi silakan di belakangnya Ibu Jusy ya. Ini ada Ibu Sekar. Shalom, selamat malam ini dengan Ibu Sekar di Puncak Tambora. Minta lagu Mencari dari Titik Sandora
kirim buat orang-orang rumah Jo, ada cucu-cucuku yang cantik, nasihat Natasha Mokoginta dan suamiku Simon. Suasana serta Simon Suasa, serta semua yang lagi satu hati di malam baku dapa perempat bersama Bung, kok Bung Riz lah, Bung Stanley dong. Aduh gimana ini ibu. Ibu Sekar ini Bung Stanley, bukan Bung Risla. Bung Risla nanti besok. Iya, besok atau lusa. Ini Bung Stanley ya, enggak apa-apa . Mungkin Ibu Risla, Ibu apa, Sekar udah dengar, tapi suara sudah lebih dapat dengar ABG, kan? Sudah dapat dengar lebih anak muda, toh. Situ sudah enggak kenal. Oke, lanjut. Bersama Bung Stanley bukan Bung Riz lah Ibu Sekar. Cita-citaku waktu masih kecil ingin menjadi guru, karena saya ingin mengajar anak-anak. Sempat sekolah juga di SPG, Sekolah Pendidikan Guru, namun tidak selesai karena terlanjur menikah. Namun puji Tuhan boleh menjadi guru walau hanya guru sekolah minggu. Buat Bung Stanley ya, God bless you. Shalom. Ini udah dua kali ini, Kang. Sudah dua kali. Sudah, Kang? Ibu Sekar nih. Bung Stanley so baca itu, Ibu Sekar be WhatsApp ya. Oke. Nak minta lagu, ini lagu apa ini, Bu? Ibu Sekar. Ya, tulis kemari Bung Stanley mau cari tahu ini, Ibu Sekar mau minta lagu apa. Oke, baik. Dan kita mau lihat dulu di satu ini. Mana nih? Ah, ini dia. Ada lagi. Dari siapa ini? Dari Randy Dimapanget. Selamat malam, Kak Stanley. Selamat malam, ini dengan Randy Dimapanget. Kasten, kalau waktu kecil kita suka sekali mau jadi pilot supaya bisa mau keliling-keliling dunia. Namun sekarang Kasten, kita nak jadi pilot tapi kita cuma kerja di kebidanan. Kita kerja di bidang perhotelan. Kasten request lagu boleh? Boleh, lagu dari Tulus dengan judul Monokrom. Mau kirim salam Jo buat istri dan anak-anak tercinta di rumah. Buat Kak Stanley, terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam untuk Randy Dimapanget. Lanjut lagi dari Cici di Malayang 1. Selamat malam Kak Stanley, ini dengan Cici di Malayang 1. Dulu kita mau suka jadi guru, karena suka bermain sekolah-sekolah waktu masih kecil, sekolah-sekolahan. Syukur sekarang saya benar-benar jadi guru. Terima kasih sudah jadi guru ya. Minta lagu Separuh Aku Noah ya. Dan lagu ini mau dikirim buat semua murid-muridku dan rekan-rekan sesama guru yang ada di rumah. Buat Bung Stanley, terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam. Lanjut. Terima kasih ya untuk Ibu Cici di Malalayang. Lanjut lagi dengan Agung di GPI. Selamat malam, Mas Bro. Selamat malam. Agung ini di GPI. Bung Stanley, kalau kita dulu cita-cita mau jadi tentara, Mar sekarang memang belum jadi tentara, tapi saya tetap semangat bekerja demi keluarga di rumah. Boleh begitu? Boleh. Boleh sekali Bung Agung. Aduh, ngeri, ngeri deh pokoknya. Oke, request lagu katanya ini dari Mas Agung, request lagu Noah yang terdalam. Lagu ini mau kirim buat istri tercinta di rumah dan anak-anak, juga teman-teman seperjuangan. Buat Bung Stanley, selamat bertugas, terima kasih, God bless you. Oke, terima kasih untuk
Mas Agung di Perum GPI ya. Ya, selamat malam Mas Agung bersama Ibu ya dan anak-anak ya yang ada di Perum GPI Lengkeng 12 ya. Oke. Lanjut dari Putri di Tikala Kumaraka. Selamat malam Kak Stanley, ini Putri di Tikala Kumaraka. Kalau dulu Putri suka mau jadi pramugari karena suka lihat pesawat terbang. Sekarang jadi pegawai bank. Tidak apa-apa ya. Ya begitulah. Cita-cita tinggal cita-cita. Tapi kalau sekarang jadi pegawai bank, syukurlah ya. Putri. Kak Stanley request lagu Mahalini dengan judul Sial. Salam ini mau kirim buat keluarga besar di Manado. Buat Kak Stanley Matuga selamat malam. Oke, terima kasih untuk Putri di Tikala. Ya, baik. Sahabat Budaya, kita akan dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipesan tadi ya. Tetap di Pro 4.

0: Eh, Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada leh.
1: Iyo, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke sini, Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong, kita belum sempat, no, katuk pipus kesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pepande. Nanti mau sakit baru mau pipa periksa, Dan.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dong.
1: Iyo, betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katuk.
1: Lo apa dong?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

dan demikian satu tebak bagus dari penampilan Ari Lasso, Ahmad Dhani, dan kawan-kawan yang tergabung dalam formasi Dewa 19 dengan single hits mereka di tahun 92 kalau nggak salah ya. Ya, dengan lagu yang berjudul Kangen ya. Semoga aja yang lagi pada kangen seseorang yang nun jauh di sana mungkin ya udah pada terobati rasa kangennya. Yang di request tadi sama Fadli di Karombasan ya, katanya dulu cita-citanya mau jadi masinis kereta api, walaupun di Sulawesi belum ada kereta, tapi saya tetap suka lihat video kereta sampai sekarang. Request kangen Dewa 19 katanya buat pendengar setia Malam Berkudapa, buat Kak Stanley Matuga, selamat malam, terima kasih. Oke, dan sayang sekali sudah waktu juala yang harus memisahkan kita malam ini di acara request Malam Berkudapa ya. Terima kasih buat yang sudah gabung lewat live TikTok Rompat ya. Ada banyak, ini ada sekitar 437 likers ya. Dan semoga saja Anda malam ini sudah terhibur dengan persembahan lagu-lagu yang sudah kami putarkan di malam hari ini lewat acara Malam Berkudapa ya. Oke, dan mohon maaf kalau ada lagu-lagu yang belum bisa saya putarkan, lain waktu, lain kesempatan, acara yang sama nanti saya akan hadirkan ya. Dan cukup sampai sini dulu Sobat Daya, jangan kemana-mana, nanti masih ada satu acara lagi yaitu Tetesan Malam ya Sobat, untuk Anda umat Kristiani yang malam ini masih terus pantengin Rompat yang sedang istirahat atau mungkin masih beraktivitas ya. Ada film-film pujian, film kurangannya akan hadir menemani Anda dari jam 23 sampai di jam 12 atau jam 24 nanti. Oke. Terima kasih Sobat Daya, tetap stay tune bersama Rompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Hai wawu, tumben ngana ini biasa tajalia ge bekerja sambil jeba dengar radio. Kapa ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Kekira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Banas.

0: Hai, wawo kepana ini? Dapelia murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

0: Budaya Nusantara.
1: Nyiur melambai malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Program 4 Manado, Suara Budaya Kawanoa, dan sudah pukul 23 lebih 33 menit waktu di Perempat RRI Manado ya. Dan sahabat budaya, selamat malam buat sahabat budaya, untuk Anda umat Kristiani yang malam ini sudah mau beristirahat ya. Dan ada juga mungkin yang masih melakukan aktivitas di malam hari ini. Ya, kami masih menemani Anda di Nyiur Melambai Malam, di segmen Kidung-Kidung Rohani untuk malam hari ini, di Tetesan Pun Malam. Semoga malam hari ini ya, kita semuanya masih terus diberikan kesehatan ya, saudaya, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Ya, untuk yang mau istirahat, jangan lupa sebelum tidur ya, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya minta kita malam ini, peristirahatan kita malam ini dilindungi, segala macam mara bahaya, bencana dan lain-lain sebagainya dijauhkan ya saudaya. Jangan lupa juga memeriksa sistem keamanan rumah Anda, pastikan pagar rumah Anda ya, jendela, pintu terkunci dengan rapat ya. Dan sahabat budaya, semoga malam ini istirahat Anda bisa Anda nikmati dengan menyenangkan tentunya ya. Karena saudaya, kalau kita tidur, kita lupa periksa ya pagar jendela, kita tidak tahu maling bisa masuk ya saudaya. Jadi pastikan semuanya sudah terkunci dengan baik. Dan jangan lupa di dapur periksa kompor ya, apa ada yang masih lupa dimatiin atau bagaimana, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Sumur maksudnya di sini kompornya kompor sumbu ya. Kalau kompor gas kan langsung di off begitu langsung mati. Tapi kalau kompor yang masih pakai sumbu tuh ya, ada satu sumbu aja yang pendek. Dia makanya kalau pasang kompor sumbu, nggak tahu kalau masih ada yang pakai kompor sumbu ya, kompor hok gitu ya. Jadi tipsnya itu bikin rata ya. Sumbunya harus diratakan, jangan sampai ada yang tinggi, ada yang pendek, itu nyalanya tidak stabil, tidak merata, nyalanya tidak warna biru tapi warna merah. Nah itu pada saat kita mau turunin sumbunya ya, diputer itu ada sumbu yang masih muncul. Nah itu takutnya dia masih nyala meskipun kecil, nah itu berbahaya saudara. Jadi harus dimatikan ya kompor. Ya memang sih semua sekarang sudah pakai kompor gas, tapi satu saat pasti akan beralih ke kompor sumbu, malah ke kayu api malah ya, pakai tungku begitu. Ya karena memang seperti itulah kira-kira ya. Baik, dan semuanya jangan kemana-mana, saya masih menghadirkan kidung-kidung rohani untuk Anda umat Kristiani yang malam hari ini sedang mendengarkan Perempat, baik di rumah atau mungkin di tempat Anda beraktivitas ya, yang beraktivitas malam, yang shift malam atau mungkin lembur ya. Semoga kehadiran kidung-kidung rohani ini bisa membuat suasana Anda lebih sukacita ya. Tetaplah bersama Perempat, Suara Budaya Kawanoa.
1: Tuhan sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa.

Iya, dan baik pendengar, tanpa terasa kita sudah harus akhiri sampai di sini dulu untuk malam ini ya, di tetesan pun malam, program acara paling akhir di Pro 4 Nyur Melambai Malam. Terima kasih untuk Anda yang sampai saat ini masih terus stay tune ya di Pro 4, dan karena waktu sudah hampir jam 12, tinggal beberapa menit lagi. Ya, kita harus berpisah saudaya untuk malam ini. Namun besok jam 5 Anda bisa mendengarkan siaran Pro 4 lagi ya, 5 subuh. Dan saya Stanley mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk atensi mendengarkan semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, jangan disimpan di hati. Dan terima kasih sekali lagi, selamat malam, selamat menikmati suasana Anda, baik yang masih ingin beraktivitas atau juga yang sudah mau istirahat ya. Stanley pamit, selamat malam dan sampai jumpa. Salam budaya.

Iya, baik saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berilah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, dan saya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Semoga program siaran hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Dari Puncak Tegala, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
7: Pro 4 FM. Suara Budaya Kawanoa.
8: 88,6 Perompat FM Manado. Suara Budaya Kawanoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini ya. Pastinya Nyur Melambai Pagi edisi tepatnya di hari Sabtu 13 Juni 2026 ya. Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Ris lah ya di Nyur Melambai Pagi sampai menjelang pukul 10 tepat nanti. Okay. Terus mengudara kembali dengan frekuensi kami 88,6 ataupun juga AM kami 11.88 ya, ataupun melalui aplikasi digital audio streaming di rri.co.id ya. Nah, mutiara pagi ataupun hikmah pagi yang bakal hadir untuk batang masa budaya ya, dengan lagu rohani yang bakal disadarkan untuk semua sebelum Anda mendengar mutiara pagi ya. Risla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado. Mari kita mendengar lagu rohani ya di pagi hari ini.

kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

Oke, sahabat budaya, ya saatnya untuk kalian semua Rizla ajak untuk mendengar Mutiara Pagi maupun juga Lagu Rohani, di mana Rizla bakal relay ke Persatu R5 dan nanti terus bakal balik lagi di pukul 6 sampai seterusnya di Nyur Melampai Pagi Denyong Rizla pastinya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sidaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pujian syukur dan hormat hanya bagimu Tuhan, firman kebenaran. Terima kasih buat kesempatan hidup yang Engkau beri. Kami mau melanjutkan tugas dan kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu sebagai bekal. Berbicaralah bagi kami semua, dan kami memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Kuduskan semua perangkat siaran kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka Alkitab. Saya mengajak kita bersama-sama membuka kitab kudus Perjanjian Baru, Roma pasalnya yang ke-8 ayat 19 hingga 22. Roma pasal 8 ayat 19 dan 22 saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Allah memulihkan. Allah memulihkan. Itulah tema kita. Manusia diciptakan Tuhan Allah sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk lainnya, baik makhluk hidup maupun benda mati. Mengapa? Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah atau imago Dei, sehingga manusia mendapatkan keistimewaan atau kekhususan dari Tuhan dibandingkan makhluk lainnya. Namun demikian, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa hanya hidup bersama dengan manusia. Manusia justru sangat bergantung dari alam ciptaan Tuhan. Antara manusia dengan alam ciptaan lainnya tidak dapat dipisahkan. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam sekitarnya. Termasuk tanpa binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam ciptaan lainnya. Justru secara jasmania dan lahiriah manusia hidup bergantung dari lingkungan. Antara manusia dengan alam sekitar merupakan satu ekosistem besar yang memiliki hubungan saling menguntungkan dan saling menghidupkan. Namun dalam penciptaan Allah, alam ciptaannya ini diserahkan kepada manusia untuk dikelola dengan baik bagi kehidupannya dan masa depan bumi, yang juga ujungnya adalah untuk manusia itu sendiri. Karena itu, alam semesta dengan segala isinya dipakai Allah untuk keberlangsungan kehidupan umat manusia di bumi. Oleh karena kasih dan anugerah Allah kepada manusia, maka Allah bukan hanya memelihara dan memberkati manusia, tapi juga memberkati bumi dan segala isinya, sehingga memberi kehidupan kepada manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Bumi dengan segala isinya bukan hanya diciptakan oleh Allah, tapi juga menjadi milik kepunyaannya dan ada dalam kendali kuasanya yang tak terbatas. Binatang, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan, laut, daratan, pegunungan, dan lain-lain, semuanya tunduk kepada Tuhan. Namun Allah menyerahkan semuanya itu diolah dengan baik oleh manusia, agar manusia beroleh hidup darinya. Itulah sebabnya bumi dengan segala ciptaannya itu diserahkan untuk dikendalikan oleh manusia dengan tanggung jawab. Alam semesta ini meski tidak bisa berbicara, tapi dia tahu siapa pemiliknya dan kepada siapa dia harus taat. Dan hanya satu kekuatan saja yang dapat mengatur dan mengendalikan semuanya itu. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika Allah menyatakan kemuliaannya kepada manusia, alam pun tunduk dan mematuhinya. Karena alam semesta ini telah ditaklukkan oleh Dia, Sang Maha Kuasa dan Agung dan Mulia. Dialah yang mengatur segalanya begitu indah dan sempurna oleh karya kuasa kasih-Nya yang ajaib. Sebab apapun yang dikehendaki-Nya oleh Allah sebesar dan sehebat apapun, pasti terlaksana karena Dialah pemilik dan pengendali alam semesta ini. Segalanya ada oleh dan karena Dia serta untuk kemuliaan-Nya. Oleh karena Allah juga Dia memelihara dan memberkati alam semesta dengan segala isinya, makhluk hidup, benda mati, laut, gunung-gunung, daratan, lembah, segala planet dengan sistem tata surya-Nya yang sangat ajaib dan heran. Semuanya beredar, berputar, dan berjalan sesuai rencana-Nya. Tak satu pun yang membayangkan yang lain karena pengaturan Allah yang sempurna. Semuanya saling menghidupkan dan saling bergantung satu dengan yang lain. Sehingga membentuk ekosistem alam semesta raksasa yang memang sulit dapat dijangkau oleh akal kepikiran manusia. Karena manusia terbatas sedangkan Tuhan tiada terbatas dalam segala hal. Sesungguhnya Allah menyatakan kehendak-Nya termasuk menciptakan, mengatur dan mengendalikan sistem tata surya dengan ekosistem alam yang dahsyat itu. Tidak lain adalah untuk kebaikan kehidupan manusia. Sebab pada hakikatnya bumi ini diciptakan untuk didiami oleh umat manusia secara bertanggung jawab dan memeliharanya agar terus terwariskan secara baik dan berkesinambungan, bukan merusaknya. Karena merusak alam berarti merusak kehidupan diri sendiri. Karena alam semesta dengan segala makhluk di dalamnya dipelihara dan diberkati Allah, jadi berkat bagi manusia dan isi dunia ini. Pendengar yang diberkati Tuhan, Allah turut bekerja mengerjakan kebaikan untuk manusia secara komprehensif atau holistik. Maksudnya secara menyeluruh, kebaikan Allah kepada manusia bukan hanya melalui saluran berkat yang bagi manusia, tapi termasuk memelihara dan menjaga keseimbangan, kesinambungan kehidupan alam semesta beserta segala makhluk, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Karena itu hendaklah kita juga hidup berdamai dengan lingkungan, dengan alam semesta di sekitar kita, baik dengan makhluk hidup maupun bagian ciptaan Tuhan lainnya, sehingga hidup kita harus terberkati karena memiliki alam yang diberkati oleh Tuhan. Segala makhluk yang ada di bumi pun akan menjadi berkat bagi kehidupan manusia, sehingga ekosistem alam semesta terpelihara, kita pun hidup saling menghidupkan dengan alam ciptaan Tuhan, serta terus berkesinambungan hingga anak cucu kita. Cintailah, sayangilah makhluk ciptaan Tuhan lainnya, dan wariskanlah kebaikan kepada anak cucu kita dengan tetap memelihara dan melestarikan alam semesta. Dan kita yakin pasti kita tidak dibiarkan Tuhan, tetapi kita ditolong, dipelihara, dan dikasihi-Nya. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan, berkatilah kami dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Kami siap melanjutkan tugas kami diberkati oleh-Mu. Bahkan Tuhan memberkati Radio Republik Indonesia, pimpinan Karyawan Karyawati, bahkan para kru, secara kusamamu yang bertugas, diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Kami serahkan pemerintah bangsa kami, gereja dan umat Allah ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Oke, baik peringat umat Kristiani dimanapun berada ya, demikian kidung pujian ku kagum akan engkau sudah melengkapi mutiara pagi hari ini. Masih tersisa satu kidung pujian lagi Tuhan pulihkan ya. Sekaligus akhiri mutiara pagi, semoga boleh memberkati Anda bersama keluarga ya. Dan kita akan jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.
1: Melihat bangsa ini dipulihkan, melihat setiap hidup dipulihkan. Lawat kami, Tuhan.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan Raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.
2: Lapan koma enam perempat FM Madan Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun anda berada di pagi hari ini pastinya ya. Nyur melambai pagi dengan Nyung Risla sampai menjelang pukul 10 tepat nanti di pagi hari ini ya. Bagaimana kabar anda semua di pagi hari ini? Semoga pagi hari ini keadaan anda sehat selalu dan baik-baik aja dan enjoy ya, happy. Yang mungkin masih tasono ya, karena di pukul 3 tadi begadang ya, nonton Piala Dunia yang diselenggarakan di tahun ini ya, 3 negara ya, pastinya Latin semua ya, Amerika Serikat, Kanada maupun juga Meksiko ya. Dini hari tadi diselenggarakan grup B ya, pastinya ada dengan tuan rumah Kanada ya, melawan Bosnia ya, di mana dini hari tadi mereka berdua bermain draw ya, 1-1 sahabat budaya ya, full time ya dini hari tadi ya, nyana ada yang menang tapi draw sahabat budaya ya, grup B. Nah, nanti sebentar sahabat budaya ya, di pukul 9 pagi ini waktu Indonesia Tengah ya, bakal ada Amerika Serikat ya, tuan rumah lagi yang bakal melawan Paraguay. Nah, anda sebentar jagoin siapa sahabat budaya? Apakah tuan rumah ya atau Paraguay sahabat budaya ya? Makanya nonton aja sebentar ya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Dan anda bukan cuma nonton di TVRI ya. Kalau dalam perjalanan belum sempat anda itu nonton langsung, mending anda setel radio kamu di audio official kami ya, secara live pastinya di program 1 Manado ya. Oke, sebentar di pukul 9 pokoknya. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik Nyur Melambai pagi ini juga sahabat budaya ya, maupun juga informasinya lagu-lagu Nusantara yang bakal selalu hadirkan untuk anda semua di edisi Sabtu ini ya. Oke. Nah, seluruh pagi dengan informasi seputar seluruh terkini yang bakal selalu update untuk anda semua di pagi harinya. Oke, torang badendang ya, Tian Strong ya, dengan Buang Dalam.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara, di mana

kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, lihat, itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

0: Makin hari makin pagi aja ya, sahabat budaya. Tapi ini belum ada matahari terbit dari ufuk timur nih, sahabat budaya. Mungkin sedikit lagi ya. Oke, semoga pagi hari ini secerah pagi kemarin ya, ataupun lebih cerah lagi. Semoga lah ya. Oke, yang subangun di pagi hari ini dan mau prepare juga untuk aktivitas olahraga, oke, dipersilakan. Jangan telat untuk aktivitas olahraga ya. Jam pagi ini sopas, sahabat budaya ya. Baru habis aktivitas olahraga ya, sarapan pagi ya. Sarapan pagi yang ringan-ringan aja dulu ya. Jangan langsung sarapan yang berat-berat. Waduh, nyara guna untuk olahraga kalau sarapan pagi yang berat-berat ya. Kalau habis aktivitas olahraga, sahabat budaya ya. Oke, sulut pagi, informasi seputaran sulut terkini pagi hari ini, sahabat budaya ya. Upaya pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal terus dilakukan pemerintah kota ya. Termohon salah satu langkah strategis yang kini mulai dibangun oleh adalah dibangun kolaborasi dengan Dewan Teh Indonesia untuk mewujudkan konsep wellness tourist yang mengangkat kekayaan flora dan kearifan lokal kota Termohon. Komitmen ini juga mengemukakan dalam pertemuan yang digelar di Rumah Teh Indonesia Sila, Bogor. Pertemuan ini juga mempertemukan jajaran Pemkot Termohon dengan Dewan Teh Indonesia serta sejumlah pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan ya. Nah, Ketua Dewan Teh Indonesia Iriana Ekasari mengungkapkan kegembiraannya atas peluang kerjasama dengan pemerintah kota Termohon ya. Menurutnya Termohon memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk teh artisan berbahan dasar bunga-bunga khas Termohon maupun juga tumbuhan endemik ya yang tumbuh di daerah. Nah, konsep ini juga akan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan ya, terutama mereka yang mencari pengalaman wisata kesehatan dan kebugaran yang autentik dan berbeda. Sementara itu juga Wali Kota Termohon Carol Senduk ya menyambut baik gagasan ini dan menurutnya pengembangan wellness tourist berbasis teh artisan akan menjadi ikon baru yang tetap berakar pada potensi dan kearifan lokal masyarakat Termohon. Dalam kesempatan yang sama juga pihak PT Metropolitan Land yang memfasilitasi pertemuan ini menyatakan komitmennya untuk terus mendukung lahirnya berbagai ide dan konsep inovatif bagi pengembangan pariwisata Termohon. Perwakilan PT Metland, IR Purwantono, ya, menjelaskan bahwa pihaknya berupaya menghadirkan gagasan yang dapat membantu pemerintah kota Termohon ya, memajukan sektor pariwisata sekaligus memperdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Ya.
1: Ladies and gentlemen, this is special performance from Putri Pas.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Hai, wawo kepana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutuh perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Orang balik lagi masih di Sulut Pagi Sahabat Budaya ya. Nampaknya pagi hari ini nggak se-fresh kemarin pagi ya. Ini Rizla lihat di luar studio kami ya. Nampaknya awan mendung semenyelimuti kota Manado ya. Baru agak sedikit ya. Nggak tahu beberapa jam ke depan apakah kota Manado bakal diguyur hujan ataupun malah sebaliknya ya, awan mendung pergi jauh-jauh dari kota Manado. Semoga lah ya, di cuaca seperti ini pastinya Anda dua-dua hati ya, untuk aktivitas olahraga maupun juga aktivitas lainnya sahabat budaya ya, karena di cuaca seperti ini bikin Anda mager ya. Kalau seterbit matahari pastinya hilang Anda punya mager ya. Malah Anda itu lebih suka kalau sinar matahari menyinari ke tubuh Anda, apalagi di pagi hari. Kalau siang hari beda ya. Kalau siang hari itu panasnya bikin orang lebih gelap lagi ya. Kalau pagi hari ini kalau panas menyinari terompet tubuh ya, sangatlah bagus ya untuk kesehatan kita juga ya. Oke, jangan lupa sarapan paginya untuk Anda semua di pagi hari ini ya. Baru habis sarapan pagi, lanjut untuk aktivitas. Yang masih masuk di hari Sabtu, kayak Rizla seperti ini kerja ya. Semangat untuk kerjanya ya. Untuk mengawalinya, berdoa, bersyukur. Apa yang Tuhan suka kasih, berkat, mungkin bisa lebih di hari ini juga. Amin. Oke, sahabat budaya masih dengan Sulut Pagi dan Sulut Terkini yang bakal Rizla update untuk Anda semua ya. Di nyur melambai pagi ini juga ya.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

pantun 7 batang ya, Taslim Ficung sama Isti Yulistri ya. Nampaknya kota Manado saat ini juga lagi diguyur hujan ya, tapi nggak terlalu deras ya, masih agak gerimis, rinte-rinte di pagi hari ini. Yang mungkin sehabis aktivitas olahraga saatnya untuk kembali pulang ke rumah ya, dan segera lekas istirahat. Kalau ada pekerjaan yang Anda lakukan ya di pagi hari ini, kalau libur pastinya istirahat aja ya. Nah, kalau Rizla pribadi sendiri, kalau hujan-hujan seperti ini ya masih molor ya. Oke, dan rata-rata juga kebanyakan orang seperti itu ya. Cuaca ini di pagi hari ini bikin Anda gimana begitu ya, mager. Semoga lah ya di siang hari cuaca di Kota Manado berubah ya, so lebih fresh lagi, amin ya.

Okay, sahabat budaya dimanapun anda berada, satu juga ya, torang update lagi Sulut Pagi ya, seputaran Sulut terkini nih ya. Kita ke Telaut sahabat budaya ya, penyuluhan agama Kristen PPPK ya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut, Pendeta Rahari Jeryanto Majore STH melaksanakan penyuluhan di Puskesmas Tarohan Kecamatan Beo Selatan. Nah, pada kesempatan itu juga penyuluhan agama Kristen membawa tema Pancasila sebagai pedoman etika sosial Jumat 12 Juni ya, tepatnya kemarin. Nah, ditambahkan kelima silahnya menjadi landasan dasar untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, toleran dan berkeadilan ya. Jadi Pancasila berfungsi sebagai pedoman etika sosial yang memberikan standar moral bagi masyarakat dalam bersikap dan bertingkah laku.

Gunung Karang Etang adalah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terletak di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Gunung Karang Etang memiliki ketinggian sekitar 1.827 meter atau 5.994 kaki dan merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Indonesia. Gunung Karang Etang adalah satu-satunya gunung api di dunia yang dibaptis dan diberi nama baptis Yohanes Tamagalolo. Tamagalolo dalam bahasa Siau yang berarti tidak menyusahkan masyarakat. Gunung Karang Etang dibaptis oleh seorang misionaris dari Badan Zending Belanda yang bernama F. Kelling. Masyarakat Siau percaya kalau Gunung Karang Etang akan bergejolak apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma sosial dan adat. Percaya tidak percaya, tapi hal itu sering terjadi dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Pulau Siau.

Gimana lagu-lagu yang Rizla seputar bikin Anda semangat di pagi hari ini? Pastinya dah, oke? Okay? Sahabat budaya, Rizla mau kasih tahu Anda semua ya, dini hari tadi so tersenggelakan ya, Piala Dunia grup B ya, draw antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia, sahabat budaya ya, yang dicetak gol menit ke-21 yaitu Jovo Lukic ya, dari negara Bosnia ya. Lalu selanjutnya disamakan oleh Kanada sendiri, sahabat budaya ya, oleh Kylie Lerin ya, menit ke-78. Dan statistik tim Kanada tembakan 13 kali, kalau Bosnia 8 kali, sahabat budaya ya. Tembakan ke arah gawang lebih banyak dominan oleh Bosnia sendiri ya, 4, kalau Kanada 3, sahabat budaya. Penguasa bola nampaknya dikuasai oleh tuan rumah sendiri yaitu Kanada 60% maupun juga Bosnia 40%, sahabat budaya ya. Operan lebih banyak oleh Kanada ya, 390, kalau Bosnia 230. Akurasi operan 78% Kanada ya, 67% Bosnia, sahabat budaya ya. Pelanggaran terbanyak yaitu oleh Bosnia 20, kalau Kanada tuan rumah sendiri 10. Kartu kuning 3 Bosnia ya, 2 Kanada, dan kartu merah tidak ada, sahabat budaya. Dan offside hanya satu kali aja ya yang dilakukan oleh tuan rumah sendiri ya. Dan tendangan sudut paling banyak yaitu tuan rumah sendiri yaitu Kanada ya, 9 Bosnia 4. Nah, Anda mungkin belum tahu ya, klasemen grup B ada siapa-siapa. Ada Kanada, Bosnia, Swiss maupun juga Qatar, sahabat budaya ya. Kanada maupun juga Bosnia memiliki poin satu sama ya, karena mereka draw, sahabat budaya ya. Nah, nanti sebentar bakal berlaga yaitu masih dengan tuan rumah Amerika Serikat melawan Paraguay ya, di grup D di pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Tonton aja sebentar, oke? Okay?

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dah pelihara murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Wawu, daripada ngana kurang dada pelihara sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Nah, sebelum Rizla sudahin ya informasi seputaran seluruh terkini ya di seluruh pagi sebelum termasuk dengan juga di apa kata mereka di pukul 8 sampai menjelang pukul 9 tepat nanti ya, informasi terakhir tahapan penyampaian visi dan misi calon hukum tua dalam rangka pemilihan hukum tua ya serentak Kabupaten Minahasa tahun 2026 resmi digelar secara serentak di 129 desa pada Kamis tepatnya di tanggal 11 Juni ya 2026 ya mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Kegiatan yang berlangsung di masing-masing desa ini menjadi satu tahapan krusial dalam proses pilhut serentak ya, di mana setiap calon hukum tua diberikan kesempatan yang sama untuk memaparkan visi, misi, program kerja serta komitmen mereka kepada masyarakat ya. Pelaksanaan penyampaian visi dan misi berlangsung sesuai jadwal dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara ya. Dalam forum ini juga para calon mempresentasikan arah pembangunan desa yang akan dijalankan apabila terpilih, sekaligus menjawab pertanyaan panelis sebagai bagian dari pendalaman materi dan penguatan substansi program yang ditawarkan. Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui panitia pilhut kabupaten bersama pemerintah kecamatan, panitia tingkat desa serta aparat keamanan melakukan pemantauan di seluruh wilayah guna memastikan tahapan berjalan lancar, tertib, aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Tahapan penyampaian visi dan misi dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat desa. Selain menjadi sarana edukasi politik bagi masyarakat, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi warga untuk mengenal lebih dekat program, gagasan, dan komitmen para calon sebelum menentukan pilihan pada hari pemungutan suara. Ya, Bupati Minahasa Dr. Robi Dondokambe, ya, MAP, Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Linda Dewatania, MM, MSI ya, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan tahapan ya. Dan apresiasi diberikan kepada panitia penyelenggaraan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, aparat keamanan, panelis, para calon hukum tua hingga masyarakat terus menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga kelancaran ya dan kondisivitas pelaksanaan pilhut ya serentak 2026 ya. Nah, jadi pemerintah Kabupaten Minahasa berharap seluruh tahapan pilhut yang sedang berlangsung dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif hingga hari pemungutan suara. Dan semangat kebersamaan, kedewasaan dalam berdemokrasi serta partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi faktor utama dalam mewujudkan pesta demokrasi desa yang berkualitas dan bermartabat juga ya. Oke. Pastinya di pagi hari ini masih mendengar suara dari Nyong Rizla dan seluruh pagi ya. Cukuplah sampai di sini, nanti sebentar bakal ada apa kata mereka.

0: Kompas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jawhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sekarang. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
3: Sudah lama saya melihat kaki gua. Belum dapat kabar. Tapi saya tidak bertanya perintah. Apa kabar jalanan ini? Ramah jalan kau. Kau berangkatnya pada pagi, supaya saya dapat jalan. Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba pun bistari.
2: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan Johar Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dumuluk.
1: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dumuluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Dia itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dumuluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa, karena dia orang Palembang, banyak